0: Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.
1: Dato' Arifin berkata demikian selepas mengasmikan penutupan program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. Golongan muda di Sabah digesar memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI secara beretika serta tidak menyalahgunakannya untuk tujuan negatif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Wati berkata, penguasaan teknologi seharusnya menjadi pemangkin kemajuan ekonomi selain media mempromosikan budaya serta pelancongan negeri ke peringkat global.
2: Mengingatkan anak muda, jangan gunakan pendigitalan, pembaharuan, kemudahan teknologi yang baru ini seperti AI dan sebagainya untuk membuat macam-macam fitnah.
1: Dato' James ditemui media sempena pesta keamatan peringkat daerah Sandakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, kerajaan negeri terus memberi tumpuan untuk memperkasa sektor pertanian sebagai antara pemacu utama ekonomi rakyat, khususnya di kawasan luar bandar.

0: Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamali Jaafar berkata, usaha itu akan dilaksanakan melalui pelbagai program pembangunan serta latihan petani.
1: Terutamanya dalam meningkatkan prasarana penyelidikan dan pusat latihan petani dan aktiviti taman pertanian di Lagut Seberang. Begitu juga JPS telah memperuntukkan sebanyak 17 juta ringgit dalam meningkatkan sistem pengairan sawah padi.
0: Datuk Jamali ditemui media selepas meresmikan majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Penom dan daerah kecil Kemadun 2026 di Dewan Datuk Seri Panglima Antenom Penom. Sabah kini menyasarkan tahap sara diri padi kepada 40% menjelang tahun 2030 berbanding hanya kira-kira 20% kini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Jamali berkata Penom bakal menjadi hub pemprosesan avocado Sabah. Sebuah pusat pemprosesan hasil pertanian akan dibina bagi meningkatkan nilai pasaran tanaman petani tempatan. Daerah Penom dipilih kerana merupakan antara pengeluar avocado terbesar di negeri ini, khususnya bagi kawasan pedalaman. Pembinaan pusat pemprosesan itu juga bertujuan membantu pengusaha avocado kampung yang berdepan masalah harga rendah berbanding varieti premium QAV1.
1: Kepada petani-petani di kawasan Tenom, teruskan menanam avocado sebab kapasiti pengeluaran kilang ni makin lama makin meningkat dan kita kena ada volume ataupun jumlah hasil yang sesuai untuk kita memenuhi keperluan kilang ini.
0: Terdahulu, Datuk Jamali melawat tapak kilang memproses hasil pertanian di kampung Bunut Tenom. Suasana Grand Ballroom ITCC Mall Penampang Malam tadi gamat dengan konsert 80-70 anjuran RTM Sabah yang dihadiri kira-kira 2,000 pengunjung. Konsert bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 dan jubli platinum 70 tahun radio RTM Sabah itu menghimpunkan artis legenda dan bakat baharu tanah air. Menampilkan persembahan istimewa beberapa penyanyi legenda seperti Ramla Ram bersama barisan artis seperti Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Ray Kimara, Siti Pa, Jahamin, Joy dan Dania. Persembahan selama 2 jam itu turut diiringi lagu-lagu malar segar dan karya terkini yang mendapat sambutan meriah penonton. Terus hadir menyaksikan konsert tersebut, pengarah bahagian program radio RTM Safizaman Yusuf serta pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Selain itu, pengunjung turut berpeluang drama mesra dengan penyampai radio RTM Sabah dari Sabah FM, Tawau FM, Sandakan FM dan Kenyang FM yang memeriahkan suasana. Konsert 80-70 turut disiarkan secara langsung melalui RTM Click dan platform media sosial rasmi RTM Sabah serta akan disiarkan semula di TV2 pada 16 Mei ini. Seorang lelaki maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika berada di atas bumbung sebuah premis di Sepanggar petang semalam. Berdasarkan kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu tiba di lokasi pada 2.50 petang selepas menerima panggilan kecemasan. Mangsa berjaya dibawa turun oleh pasukan bomba menggunakan stretcher sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan KKM. Mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian berasingan, JBPM Sabah turut memaklumkan sebuah stor penyimpanan kabel elektrik di kampung Timu Tudan, Kudat musnah sepenuhnya dalam satu kejadian kebakaran. Kebakaran melibatkan stor terbuka berkeluasan kira-kira 60 kali 60 kaki persegi milik sebuah syarikat kejuruteraan. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kudat yang tiba di lokasi pada kira-kira 1.48 tengah hari semalam berjaya mengawal kebakaran sekitar pukul 2.30 petang. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian tersebut.

Fun show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

0: Ya, lagu hiburan kuasa dua kita bersama-sama dengan kumpulan Ungu dengan dua buah lagunya Doa Untuk Ibu dan juga Cinta Dalam Hati. Semestinya ibu adalah cinta dalam hati kita dan kita sentiasa juga mendoakan yang terbaik untuk ibu kita, kan? Bukan saja untuk ibu tapi kedua ibu bapa kita, adik beradik kita, keluarga kita, untuk diri sendiri juga serta pasangan, anak-anak, kan? Semestinya doa yang baik-baik. Hari ini juga sempena Hari Ibu. Ada yang mungkin sudah ada perancangan hujung minggu lagi, kan, bawa isteri, ibu tersayang berjalan-jalan ataupun boleh juga masak sendiri hidangan kegemaran ibu anda atau bawa ke restoran yang beliau suka, kan. Itu salah satu hadiah istimewa juga yang anda boleh lakukan, selain boleh berikan bunga segar, kan, fresh flower daripada apa ni, bunga plastik, cuba berikan sekali-sekala fresh flower. Hari ini Hari Ibu, bolehlah berikan sejampak bunga kegemaran ibu. Kalau tengok di rumahnya, tengok dulu perhiasan di rumahnya. Kalau dia suka banyak, kebanyakannya bunga-bunga tu, bunga ros, belikanlah ros. Kalau tulip, belikanlah tulip. Kalau orkid, belikanlah orkid, kan. Beli bunga segar, fresh flower. Lepas tu letak lagi dengan kad ucapan penuh kasih sayang. Gitu. Tulis sendiri. Barulah nampak istimewa situ, kan. Ada duit, ada rezeki lebih, boleh hadiahkan cincin kah, gelang kah, kan, rantai kah, ada ukiran nama lagi, dan ataupun tarik istimewa, barang kemas lah, semestinya emas kah, kan, ataupun yang penting barang kemas yang boleh pakai harian pun okey sudah, ataupun pergi pakej urutan atau rawatan spa, macam En kata, untuk rehatkan badan, minda, me time, kan, dan ada juga album kenangan kamu boleh buat, kumpulkan gambar keluarga dari kecil sampailah sekarang, dalam bentuk album ataupun photobook. Dia tak sama kalau kita simpan dalam handphone dengan yang fizikal. Dengan album ni dia ada kenangan dia di situ, kan. Ataupun kamu boleh tulis surat penuh kasih sayang yang menyatakan rasa syukur dan penghargaan kepada ibu anda. Ataupun belikan barangan peralatan rumah, barang-barang yang memudahkan kerja harian. Contohnya mungkin ibu anda suka minum kopi, ataupun bukan sahaja si ibu, si ayah ataupun seisi rumah lah, boleh belikan mesin kopi ataupun pengisar moden. Alah, tengok-tengoklah bar blender yang di dapur tu rosak sudah. Jadi belikanlah bar baru, kan. Atau vacuum ke, vacuum cleaner, daripada ibu terbongkok-bongkok menyapu, kan, belikanlah pula vacuum cleaner yang cordless lah, ya, gitu. Main cas sejak, kan. Modern sudah. Okay, tapi apapun yang penting, hadiah yang paling bermakna sebenarnya bukan semata-mata barang, tetapi perhatian, masa dan juga kasih sayang yang kita berikan. Okay, menerusi Canya Ujung Minggu. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan lagi salam-salam paginya. Sam Kromox, macam biasa di Batu Dua Sadani. Hi and hi. Salam buat Nur Lisa Rian, untuk Nur Jur, Raima, Ima, Culik, Sudik, Seiko, Geng Bengkel, semua rakan family Sam dengan ucapan ceria-ceria selalu dan selamat Hari Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga. Abang Timbul di Pasar Minggu, Sabindo. Wow, cari apa tu Abang Timbul di Pasar Minggu. Selamat pagi, salam berjumpa minggu buat semua rakan-rakan, buat DJN dan juga untuk keluarga di Batuk 6 Jalan Ampas. Buat DJN sangat bertugas dan juru teknik. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih. Lisha, Lisha, Assalamualaikum, my hi, DJN, Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat and sini. Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Terima kasih, Lisha. Dan juga untuk semualah pendengar Setia FM, ya. Semoga diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua. Okey. Lagi ucapannya, pagi ini, selamat Hari Ibu Sedunia buat semua yang bergelar ibu, buat DJ, semua DJ-DJ FM yang bergelar ibu. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, sentiasa diberikan kesabaran dan menjadi ibu yang soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Ibu buat Ibu Nisha Fauzia binti Haji, terima kasih dan besarkan kami. Tak dapat kami membalasnya dengan doa, hanya doa yang baik-baik je untuk ibu, sentiasa diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, dan sentiasa dalam lindungan yang maha esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okeylah Batu, biarpun ucapan, yang penting penghargaan tu, kan. Salam hujung minggu buat semua dimanapun berada. Lain terus tu FM mantap bah, bertemankan DJ yang comel. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih. Baik, kita jenguk pula Facebook Tawa FM kalau ada rakan kita yang hantarkan salam-salam ataupun ataupun berpantun untuk hujung minggu ini. Bunga melur di tepi taman, harum baunya waktu pagi. Buat pendengar yang budiman, jom titip pantun buat ibu hari ini. Okey, daripada Hamzah, bermain layang-layang di taman, tengah berlari tersepak batu. Kasih sayang ibu sepanjang zaman. Masakan ibu jadi idaman sepanjang waktu agita. 2-3 kucing berlari. Kucing berlari di atas titik. Kasih sayang ibu suka dicari. Pelukan kasih ibu sentiasa di hati. Ah, mantap pantunnya. Terima kasih Hamzar. Mami Jun dengan ucapannya. Assalamualaikum Mami Hadi. Waalaikumsalam Mami Jun. Selamat pagi. Selamat bertugas. Dan lain tu Afian mantap bau ucapan buat keluarga semua semalam. Ada buat acara hari keluarga. Wow. Di Jalan Damai. Sekali Jun Mami Jun. Sekali sambut juga hari ibu. Terima kasih kakak iparku, adik iparku, anak buah Puan Mariana Mala dan Nur Nani Mala, Ustazah Saida. Selamat hari ibu buat semua. Buat Umi, Ningsir, selamat hari ibu. Sunarti Bedu dan rakan-rakan Facebook Majid Suri, Suri Geng KRT di Balung. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin. Nora Cikin, Binda Tantari, Alice, Raimat, Aiman, ramai lagi lah. Nak sebut nama terlalu ramai. Banyak ni. Okey, selamat hari ibu. Sedunia, jagalah ibu kamu selagi ada. Okey, DJN, selamat bertugas. Dan salam hujung minggu. Lagu ibu satu. Sudah tadi. Banyak lagi lah nanti lagu-lagu hiburan N akan mainkan untuk hiburan kita bersama. So ketika nanti kita akan dengarkan dari file 1001, tapi lagu hiburan bersama dengan pelis pendengar dulu, Zamani, syair Si Pari-Pari.
1: Zon 10 terbaik, pelis pilihan pendengar diaktifkan.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Nangis tengok cerita Korea. Tak boleh kacau. Nak cakap dengan siapa ni?
1: Jika inilah situasinya, keluarga anda hanya satu boneka.
2: Hanya satu boneka
1: yang akan dihargai bila ianya sudah tiada.
2: Sudah tiada.
1: Berhenti dan berikan perhatian kepada mereka. Mesej memberi perhatian dan kasih sayang ini untuk kita semua dari kami di Tawa FM. Kerana masa tidak akan pernah kembali.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Ya, jangan lupa ikuti kami di semua media sosial Tawau FM. Di Facebook Tawau FM Sesam Pilihan Anda, kita juga ada aplikasi X Tawau FM, ada Instagram Tawau FM dan juga TikTok Tawau FM. Ya, bercakap pasal media sosial ni, untuk adik-adik anak-anak yang berumur bawah 16 tahun, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun bermula 1 Jun 2026 ini ya. Langkah baharu untuk melindungi kanak-kanak di alam maya, yang mana risiko kepada kanak-kanak, kanak-kanak terdedah kepada penipuan dalam talian, lagilah budak-budak kan, diorang ni tak tahu sama ada di-scam kah, tidak di-scam kah. Bahaya ya, penipuan dalam talian boleh berlaku, grooming oleh individu yang tidak dikenali. Lagi-lagi untuk mereka yang mungkin anak-anak ni kena pantau, ada diorang boleh buat akaun, yang mana akaun tu yang berumur 18 tahun ke atas, boleh terjadi juga grooming ya oleh individu yang tidak dikenali. Dia sangka orang ni, individu ni umur mungkin 21 tahun, rupanya budak-budak pula, tak ditahu kan, dan kandungan yang tidak sesuai juga ya. Itu antara risiko kepada kanak-kanak. Jadi apa jurang sekarang, kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sendiri. Kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu. Ini boleh berlaku dan pernah berlaku dan sedang juga berlaku sekarang ya. Jadi bahaya, risiko juga keselamatan meningkat. Jadi hasil yang diharapkan, platform menjadi lebih selamat. Itulah kenapa media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun bermula 1 Jun ini. Hasil yang kita harapkan adalah platform menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak, kurang risiko jenayah cyber. Dan sebagai ibu bapa, peranannya adalah pantau dan kawal aktiviti anak dan didik anak tentang keselamatan dalam talian. Berikan mereka gadget boleh, tapi kena pantau, okay? Ada lagi yang ada iPad, ada iPad pula, tablet. Okay, yang ada tablet ataupun telefon pintar lah ya. Terutama anak-anak yang ada gadget ni 16 tahun ke bawah. Penting untuk ibu bapa didik anak tentang keselamatan dalam talian. Okey, tengok apa dorang melayari internet kan, siapa kawan-kawan mereka, pantaulah kawal aktiviti anak-anak. Jadi penyelesaiannya, pengesahan umur menggunakan ID rasmi iaitu MyCard, dokumen pengenalan sah, sistem pengesahan selamat. Jadi umur disahkan dan akses lebih selamat. Jadi inilah yang terbaru ya, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun bermula 1 Jun ini. 1 Jun 2026 ini sebagai langkah baharu untuk melindungi kanak-kanak di alam maya. 8.47 minit pagi, waktu ini kita dengarkan dari fail 1001 untuk hari ini.
3: Dari fail 1001. Ronggo-ronggo merupakan sistem tulisan unik dan satu-satunya yang diketahui berasal dari Oceania sebelum kedatangan Eropah, yang ditemui di Pulau Easter ataupun Rapa Nui. Tulisan ini diukir pada kira-kira 25 papan kayu Toromiro atau kayu hanyut yang masih wujud, yang kini kebanyakannya disimpan di museum. Simbol-simbolnya yang berbentuk geometri, haiwan dan figura manusia diukir dalam teknik Boustrophedon, iaitu setiap baris mesti dibaca dengan memusingkan papan 180 darjah. Misterinya kekal tidak terurai sehingga ke hari ini kerana semua pemegang ilmunya yang dipercayai terdiri daripada golongan elit terpelajar telah musnah pada abad ke-19 akibat serangan hamba, penyakit dan kemusnahan ekologi. Selama 150 tahun, pelbagai percubaan untuk mentafsirkannya sebagai tulisan piktograf, ideograf atau proto-tulisan telah gagal mencapai kata sepakat antara pakar Halangan utama adalah ketiadaan dokumen dui bahasa sebagai kunci terjemahan. Terdapat kontroversi mengenai tarikh sebenar penciptaannya. Bukti linguistik lebih menyokong bahawa ia berkembang secara bebas sebelum 1722. Fungsi utamanya dipercayai untuk upacara, rekod genealogi atau mitos seperti yang dicadangkan oleh tablet Santiago Staff. Kini, ia diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan peringatan dunia. Ronggo Ronggo kekal sebagai salah satu teks purba terakhir yang belum terurai dan terungkai, melambangkan kehilangan pengetahuan tragis akibat kolonialisme dan menjadi teka-teki terbesar dalam arkeologi linguistik.
4: Fakta aneh berterusan. Tawa FM.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Hujung Minggu.
1: Syahyan Jumingga Tuan FM, pilihan anda 8.59 minit pagi waktu ini. Sekejap saja lagi kita akan nantikan berita utama 9 pagi dan kita akan masuk di jam yang keempat menerusi syoknya hujung minggu kita. Jangan lupa salam-salam ucapan pantun ahad kita, anda juga boleh hantarkan di WhatsApp 0194903838 dan juga Facebook rasmi Tuan FM, stesen pilihan anda. Terus setia bersama kami menerusi syoknya hujung minggu Tuan FM, stesen pilihan anda.

Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan pribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu.
1: Dan demikian tentunya terus kan ada penyelidikan yang telah diarahkan oleh Ahmad. Jadi, pada terang itu menyeluruhkan dalam

0: setengah kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim mengumumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Puskor telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal.

industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut mendepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebagai itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi diserukan bagi mereka.

kondisi program fisikal tak diurus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Pertahanan Negara Dato' Erin Agudagan berkata, dari segi keharmonisan sosial,

lagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.

Jalan diplomasi FA 2006 anggota kru diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, ia antara lokasi utama kejohanan itu.

0: Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Mantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Mantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.
1: Hi guys, terus dengar Tawau.

bulat, tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, Pantun Ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
4: Ya, Pantun Ahad, syoknya ujung minggu. 9.24 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat berjumpa minggu. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami, bersama-sama and menerusi syoknya ujung minggu tu FM. Sesen pilihan anda, okay? Masanya untuk membacakan lagi salam-salam ucapan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Tau FM. Ada daripada Jihad Bakar. Assalamualaikum DJ N. Waalaikumsalam Ba'ah Jihad. Selamat pagi, salam ujung minggu. Ucapan buat ibuku tersayang. Ibu, terima kasih jadi pahlawan dalam hidup kami. Berikan kami hidup yang baik dan sihat. Jasamu ibu tidak dapat kami balas. Semoga Allah sentiasa menjaga ibu setiap hari. Terima kasih yang tak terhingga ibu. Happy Mother's Day buat ibuku dan juga ibu-ibu yang lain. Ibuku ibu mujua agita. Okey, itu bukan, itu yang tambah sendiri ya. Supaya kasih cantik lagi ayat di ujung gitu. Okey, terima kasih Jihad. Barmada pucu baku di dalam raga, masak lemak hidangan tradisi. Ibu ibarat pintu ke syurga, kasihmu kekal abadi di hati. Terima kasih Bahar pantunnya. Okey, daripada Joharis Tangken. Salam dari Labuan Dijan. Waalaikumsalam. Salam ujung minggu pendengar Tau FM. Walau di mana jauh berada, menunggu feri berlepas ke Tanah Besar Sabah, Menumbuk, Kota Kinabalu Sabah. Sedikit info tatapan pendengar, sepanjang di feri Labuan ke Menumbuk, kenderaan dijangka keluar 709 buah kenderaan. Sementara cuaca ada cerah. Selamat bertugas DJM buat pendengar Tau FM. Semoga hari ini dia penuhi dengan aktiviti sehat. Terima kasih. Okey, buat ibu di Sempurna, semoga terus diberikan kesihatan, dipanjangkan umur. Dan buat ibu ya, ibu yang bergelar ibu, terima kasih di atas pengorbanan penat lelah selama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebaik-baiknya ganjaran di dunia dan akhirat. Terima kasih. Apapun selamat hari ibu, saya cuma mampu kirimkan doa terhadap mama ini daripada Jusman. Dan selamat hari ibu buat isteri ku tercinta. Terima kasih sudah menjadi wanita yang terhebat untuk anak-anak kita. I love you, sayang bilangnya. Terima kasih. Adinda Aida Wayuni, bunga mawar kembang sekuntum. Aida ucapkan assalamualaikum. Pergi ke pasar membeli mangga, singgah berteduh di pohon jati. Kasih ibu sepanjang masa, doa ibu sentiasa mengiringi. Okey, itu pantunnya. Terima kasih Kak Aida. Mak, engkaulah rumah tempatku pulang. Pelukan ribaan mak membuatku tenang. Terima kasih atas segala kasih sayang dan doa mak yang tak pernah putus. Mak tidak pernah lelah dalam proses membesarkanku. I love you, mak katanya. Terima kasih. Okey, daripada Adinda Nur Anis Nadia pula. Ada pantunnya. Assalamualaikum dan salam mesra. Hari ini hari istimewa. Selamat hari ibu kepada ibu-ibu semua. Khasnya buat Kak DJN yang manis jelita. Gitulah kamu. Kain bercorak buah delima, cantik dipakai penuh bergaya. Selamat hari ibu buat mama. Engkaulah ratu hatiku selamanya. Terima kasih ucapan ku beri. Sudah baca pantun yang ku ini. Sudah dibacakan. Terima kasih. Pada Anis Kunak pula, suara lunak parasnya ayu. Salam dari Kunak buat semua sahabatku. Juada sarapan roti dan madu. Doa ucapan buat semua ibu. Gitu. Badan dan mama, ibu dan umi, itulah gelaran sering diberi. Semoga pengorbanan dan perih jerih mendapat balasan dari ilahi. Daun selasi sudah pun layu. Terima kasih. Thank you. Selamat bertugas DJN. Terima kasih. I love you. Ditambah lagi ujung. Terima kasih Anis Kunak juga. Okey, daripada Aiman di Tamaria. Salam Kak Dijan, salam juga Aiman. Salam ujung minggu. Aiman di Tamaria ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada semua. Semua seluruh dunia, terutama ibu saya Rosmia binti bernama. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Terima kasih semuanya, amin. Selamat hari ibu juga untuk Kak Dijan. Terima kasih, terima kasih juga Aiman. Cik Suri Nurdin, assalamualaikum, selamat pagi Dijan. Waalaikumsalam Cik Suri, selamat hari ibu. Hai Mami Jun, selamat hari ibu juga. Terima kasih Dijan, selamat bertugas. Hati-hati, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Hai jiranku kiri kanan, depan belakang, selamat hari ibu. Atau Indo, selamat hari ibu. Gitu. Terima kasih Cik Suri. Ini Pantun daripada Jusan. Kasih dicurah penuh di dada, penuh makna dan juga kudrat. Hargailah ibu selagi ada, kelak berjaya dunia akhirat. Terima kasih semuanya rakan-rakan. Hai, banyaklah kawan-kawan kita bagi pantun dan ucapan hari ini sempena hari ibu kan. Okey, kalau ada lagi kiriman salam-salam, ucapan pantun pun boleh. Anda hantarkan menerusi WhatsApp Toy FM 019-490-3838 dan juga Facebook rasmi Toy FM sesen pilihan anda. Kita teruskan lagi bersama dengan Dola, Here For You di show-nya ujung minggu.

0: masih settle. Kau dengar nih. Rendam kaki dalam air ais batu selama 20 minit boleh kurangkan panas badan. Suka temikai, timun, daun sederi, makan. Air kelapa atau tempe pemin, minum. Belajarlah makan makanan berempah supaya kamu berkeringat. Yang tanam lidah buaya tuh, buat gel. Letak dalam peti sejuk, siap. Sapu pada wajah.
1: Sapu pada wajah.
0: Kan senang buat tak buat je. Sambil-sambil santai merawat diri, sambil-sambil dengar Tau FM. Tak buat kakak cubit? Ah, manja.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa

Ya, lagi bersama dengan Niki Ardila dengan lagu yang Mama Aku Ingin Pulang. 9.40 minit pagi waktu ini. Dan juga di jam yang keempat ini, lagu-lagu hiburan kita menerusi Syaunya Jeminggu edisi Ahad 10 Mei 2026. Baik, kita jenguk lagi di Facebook. Kalau ada rakan kita yang ingin hantarkan salam-salam ucapan pantun pagi ini, boleh juga. Daripada Mami Jun, sama ucapannya yang diantarkan tadi menerusi WhatsApp juga. Rahimah Imah, Assalamualaikum DJ yang bertugas, waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Salam dan juga selamat Hari Ibu buat semua yang bergelar ibu. Dan pada yang masih ada ibu, hargailah mereka. Yang sudah tidak ibu macam saya, berikanlah sedekah Al-Fatihah dan bersedekahkanlah makanan yang digemari ibu. Okey, terima kasih Kak Rahimah. Abdul Wahid, kasih sayang ibu setiap masak air tangan ibu lagi sedap pada masakan di luar. Selamat Hari Ibu kepada Ibu Mila, Kak En. Semoga Ibu Mila sihat sejahtera. Amin. Terima kasih Wahid. Okey, itu daripada rakan-rakan kita di Facebook Rasmi Tu FM. SNP Lihan Anda. Ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan pengujian sistem sairan amaran awal tsunami di Lada Tuku Nak Sempurna dan Tawau bermula esok ya, 11 hingga 13 Mei. Yang mana untuk esok hari Isnin di IPD Lada tu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari, dan di untuk hari Selasa pula di IPD Kunak dan Pejabat Polis Marin Sempurna dari 10 pagi hingga 1 tengah hari, dan untuk hari Rabu Masjid Al-Kawasar Tawau dan JKR Tawau dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Baik, itu satu makluman dikongsikan untuk anda. Lagi hiburan menerusi Syaunya Jeminggu, Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Syaunya Jeminggu.

0: keluarga.
1: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Ya.
1: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
2: Hazana lama suka berpantun bersama Toy FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
3: 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama Dinda seorang?
4: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.

Dahsyatnya jumpa ke Top FM pilihan anda. 9.52 minit pagi waktu ini. Kita pun berada di penghujung untuk Syonya Hujung Minggu kita edisi Ahad 10 Mei 2026. Terima kasih untuk Umi Salma yang hantarkan salam menerusi WhatsApp kita. Assalamualaikum DJM. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Ceria selalu. Umi Salma di sini ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada kedua anak-anak saya yang sudah bergelar ibu, dan diri saya sendiri. Selamat hari ibu yang penuh kesabaran dan tidak lupa dengan rakan-rakan pendengar setia Tau FM. Selamat hari ibu. Semoga anda semua selalu diberikan kesabaran menjadi seorang ibu. Amin. Doa ibu yang terbaik sedunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Umi Salma. Itu antara kiriman rakan-rakan kita lah menerusi WhatsApp Tau FM di 019-490-3838. Nampaknya semua ucapan salam-salam, pantun pun sudah dibacakan di WhatsApp dan juga Facebook Tau FM. Sesi pilihan anda. Selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga show Nyaju Minggu sehinggalah 7 malam. Sekali lagi, selamat hari ibu kepada ibu-ibu semua yang bergelar ibu di luar sana. Kasih seorang ibu lahir daripada sifat rahmah, kasih yang tulus, sentiasa memberi tanpa mengharapkan balasan, sentiasa juga melindungi dalam apa jua keadaan. Di sebalik senyuman seorang ibu tersimpan penat, lelah yang sering dipendam demi memastikan dapur terus berasap dan setiap keperluan keluarga terjaga dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk ibu-ibu di luar sana dan untuk ibu saya sendiri juga, Rusti Kasim, dan untuk diri saya sendiri juga seorang ibu agitlah kan, kerana sentiasa menjadi pengguna yang bijak dalam menguruskan keperluan keluarga, mendahulukan yang terbaik buat insan tersayang, serta menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Selamat hari ibu buat semua wanita hebat di luar sana. Pengorbananmu tidak ternilai, kasihmu kekal sepanjang zaman. Gitu, okay? Di penghujung sudah Syonya Hujung Minggu kita. Tugasan N menghiburkan anda pun sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah hantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM, sesen pilihan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Lagu bersama dengan Meghan Trainor dengan lagunya Mother. Jumpa lagi. Bye-bye. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Muak, yang bermaksud jemu atau bosan. Saya sudah muak kerana masakan yang sama dihidangkan pada setiap hari selama sebulan. Muak.
2: Seindah kata, secantik bahasa.
3: Tawau FM

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ui.
2: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
3: Kau marah, Zah?
2: Ya.
3: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
2: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
3: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
2: Ya.
3: Bebal lah.
2: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
3: Macam perlu pula dimarah,
2: ya,
3: kan?
2: Betul. Sebab so, dia buat ini bah, salah tu kan.
3: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
2: Ya, jadi kan marah lah kan?
3: Marah lah.
2: Tapi
3: kau
2: boleh kan?
3: Ya, macam mana tu, Mr. B?
2: Boleh ke kita marah ni, Mr. B? Sebab so, saya ni jarang marah sebenarnya.
4: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah,
2: aku jaga.
3: Hati-hati. Hati-hati. Awas bilangnya.
4: Macam Naruto kan? Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
3: Betul.
4: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita, kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke, contohnya
2: masuk
4: ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
3: Betul.
4: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
3: Betul. Nah,
4: maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita, la taghdab, janganlah kamu marah, walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan macam terlalu panjang kan?
3: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
2: Okay,
3: tips-tips.
2: Next.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Cawangan terbaru kedai emas Riz Mantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Riz Mantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.
7: Jom layan syoknya hujung minggu.
8: Katakan saja kau mahu. Kalau kau suka, apa yang kau tunggu?
7: Syok-syoknya hujung minggu.
8: Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa.
7: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

0: belajar bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Huh? Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ai, takkanlah hayal lagi.

0: Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Radio RTM,
1: satu suara,
3: satu jiwa.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Sayang, apa khabar denganmu ya? Kepada semua pendengar Tawa FM pilihan anda, saya Didi Alias. Jangan lupa, hari-hari dengar tau. Boleh, boleh bah, kalau kau.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Awal FM

0: FM, saya sambilan anda 10.30 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda di mana juga anda layan terus Stoi FM, sesen pilihan anda. Baik, menerusi show-nya hujung minggu kita ketika ini and bersama-sama dengan tetamu untuk bercakap mengenai pembukaan kedai Sri Semantan bersama dengan Encik Muhammad Hazrin Zainal, iaitu wakil syarikat Sri Semantan, pengurus pasaran Sri Semantan Borneo. Selamat pagi tuan.
1: Ya, selamat pagi DJN.
0: Pagi, sihat ya tuan?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita terus kepada soalan kita lah ya tuan. Oh. Mesti ada yang mau tahu kan keistimewaan utama pembukaan dikatakan 6 cawangan serentak ya kedai Emas Sri Semantan, dan untuk kali ini mengapa memilih Tawau ni sebagai salah satu lokasi utamanya?
1: Okey DJN. Sebenarnya kedai Emas Sri Semantan ni dia membina komunitinya sendiri melalui program membership program. Jadi hari ini kita dipanggil SSPC lah. So hari ini pada tanggal hari ini sebenarnya ada keistimewaan kerana pembukaan 6 cawangan kita serentak di seluruh Malaysia. Dan Tawau ni adalah lokasi ke-11 cawangan kita. Jadi pembukaan 6 cawangan serentak ni merupakan satu pencapaian besar lah untuk Kedai Emas Sri Semantan, kerana ia melambangkan keyakinan masyarakat. Setelah kita beroperasi lebih kurang 1 tahun, orang kata 15 cawangan, dan hari ini daripada komuniti Sri Semantan Privilege Club ataupun dikenali SSPC, yang mana telah menyokong jenama kami serta perkembangan positif industri emas tempatan. Yang pasti ia bukan sekadar pembesaran perniagaan, tapi sebenarnya adalah satu usaha kami untuk membawa akses peluang perniagaan dan pembelian emas yang lebih mudah, selamat dan dipercayai kepada masyarakat. Hari ini dengan tagline kami Surga Sri Semantan, Surga Emas Pilih, jadi kami yakin di kedai kami orang masyarakat Tawau khususnya hari ini kan, antara cawangan yang terpilih, dapat memiliki emas dengan harga yang murah. Contohnya pada hari ini harga promosi kami 1 gram adalah RM554.
0: Murah.
1: Dan pembelian hari ini orang khususnya di Tawau ni dijemput ke kedai kami, dan setiap pembelian 3 gram anda berpeluang untuk selain mendapatkan emas, dapat juga hadiah-hadiah cabutan mentua,
0: yang mana hadiah juga
1: ada selain pada hamper barang elektrik, yang mana hadiah utamanya kami menawarkan sebuah kereta Honda City. Jadi cabutannya tu malam ni, untuk kemuncak dia pada pukul 10 malam.
0: Acara kemuncak malam ni lah,
1: acara kemuncak dia. Jadi orang kata masyarakat Tawau khususnya dijemput lah hari ni beramai-ramai kan datang ke kedai kami. Okay, yang pastinya hari ini kami sebenarnya melihat Tawau ni sebagai satu kawasan yang mempunyai potensi besar dalam memudahkan simpanan emas. Kerana saya difahamkan masyarakat Bugis di sini ya.
0: Betul.
1: Oh, masing-masing bukan main lah.
0: Lawan warna kuning-kuning.
1: Lawan warna kuning-kuning kan. Saya sempat pergi ke Kenduri baru ni. Diorang jemput saya pergi Kenduri. Wah, betul lah orang kata kan, Tawau ni bukan calang-calang kan.
0: Bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng kan. Okey, selain itu kami juga di setiap cawangan bukan sekadar tempat nak jual beli emas, tapi juga sebagai pusat komuniti yang memberi pendedahan tentang kepentingan aset simpanan dan juga peluang ekonomi kepada rakyat, khususnya di kalangan B40.
0: Betul. Okay. Dengan harga yang murah dapat
1: dengan
0: sudah
1: harga
0: memiliki
1: murah
0: emas, kan?
1: Betul.
0: Jadi yang kita ingin tahu juga apa yang menarik untuk pengunjung lah sepanjang promosi pembukaan ini hari ini kan?
1: Okey. Sepanjang promosi pembukaan hari ini, pengunjung dan ahli SSPC khususnya akan menikmati pelbagai tawaran istimewa seperti harga promosi pembukaan,

0: berikan kata kunci kan? Oh, Sri begitu. Semantan, mm-mm, surga pre-love anda. Ah. Okay, kalau tepat jawapan dia, kan, kita akan hadiahkan dengan 1 gram gold bar emas.
1: Wow.
0: Jadi rakyat Tawau, okay, khususnya di Tawau, nampak je konvoi jelajah Sri Semantan hari ini. Horn ataupun dem lampu, bila diorang berhenti, sebut kata kunci. Sebut ingat kata kunci. Sri Semantan, surga pre-love anda. Satu gram emas menanti anda semua. Okay. So itulah dia. Harapan kami sebenarnya sangat jelas. Kami cuma okay, dalam tempoh ini kami nak menjadi jenama yang dekat di hati masyarakat dan menjadi yang nombor satu. Okay, dan membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan berasaskan kepercayaan, ketulusan dan perkhidmatan yang berkualiti. Itulah dia. So kami berharap pembukaan 6 cawangan baru ni dapat memudahkan dan lebih ramai masyarakat mendapatkan akses kepada emas dengan lebih yakin dan selesa. Di samping meningkatkan kesedaran tentang pentingnya perancangan kewangan dan simpanan aset.
1: Itulah kan. Apakah pula kita mau tanya harapan pihak kedai emas Sri Semantan kepada pelanggan melalui pembukaan cawangan baru ini.
0: Okey, harapan kami yang pastinya kami ingin merapatkan pelanggan supaya orang kata macam saya kata tadi lah, hari ini dengan harga yang murah supaya yang paling penting sebenarnya kami nak sampaikan betapa pentingnya aset
1: betul.
0: Jadi bukan sekadar orang kata kita nak jemput orang ke kedai emas untuk membeli emas, tapi khususnya datang dengan tahu betapa pentingnya hari ini and aset tu untuk kita simpan. Okey. So macam di Sabah ni sendiri, okay, kita dah ada 3 cawangan yang telah pun beroperasi, iaitu di Kota Kinabalu, Sandakan yang hari ni pun peresmiannya, dan di Tawau. Dan selepas ni kita akan ada di Lahad Datu dan juga di Keningau. Selain kilang emas di Sepanggar.
1: Di Sepanggar,
0: kilang yang nombor 2. Kilang nombor pertama dua. Kami di Puncak. Puncak Alam, Puncak Alam. So kilang yang kedua di Sepanggar.
1: Di Sepanggar. Itu berkaitan dengan harapan lah kan daripada pihak tuan kepada pelanggan melalui pembukaan cawangan baru ini kan. Dan yang seterusnya kita mau tahu juga berapa jumlah cawangan yang telah beroperasi di Sabah setakat ini. Macam tuan katakan tadi ada beberapa kan.
0: Macam saya katakan tadi, cawangan kita sekarang yang telah beroperasi ada 3. Okey, yang mana kami beroperasi dari Isnin sampai dari hari Sabtu sampai hari Khamis. Kami tutup hari Jumaat.
1: Jumaat tutup
0: di seluruh 15 cawangan di Malaysia. Di Sabah, kita yang pertama sekali kita ada di Kota Kinabalu di aeroport. Yang kedua di Bandar Nasalim Sandakan. Dan yang ketiga di depan Masjid Al-Kausar Tawau. Jadi hari ini di Tawau lah. Okay, pembukaan hari ini kedai dah dibuka bermula pukul 10 pagi tadi.
1: 10 pagi
0: dan saya sehingga 10 malam.
1: Tutupnya hari Jumaat saja.
0: Tutup hari Jumaat.
1: Okay, yang terakhirlah kita mau tanya dengan tuan kan, perancangan syarikat lah untuk perkembangan akan datang di Sabah, termasuk pembukaan cawangan baru di Lahad Datu, Keningau kan, seperti tuan katakan tadi, serta perancangan penubuhan kilang pula.
0: Selain daripada masa kata tadi, kita seterusnya akan buka di Lahad Datu, Keningau, selain daripada kilang, di Sepanggar. Kita mensasarkan pada tahun ini kita akan dapat buka juga di 30 buah cawangan di seluruh Malaysia. Yang mana dalam sasaran besar kami untuk ada di seluruh 222 parlimen di Malaysia. Jadi macam saya kata tadilah, target kita hari ini untuk memudahkan akses rakyat di setiap parlimen ada kedai emas Sri Semantan ni mudah. Selain daripada nak membeli kan, kita nak membeli menjual dengan harga yang tinggi kan. Jadi selain saya kata tadi, nak dapatkan ilmu tentang aset emas ni tadi.
1: Bukan saja untuk sekadar membeli emas, tapi juga ada ilmu lah kan. Terutamanya
0: ilmu
1: lagi
0: penting.
1: Terutamanya berkaitan dengan kewangan lah kan tuan. Baiklah, nampaknya itu sahaja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Muhammad Hazrin Zainal, wakil syarikat Sri Semantan, pengurus pasaran Sri Semantan Borneo, yang telah pun bersama-sama dan bercakap mengenai pembukaan kedai Sri Semantan hari ini ya. Sekali lagi tuan, mungkin kata-kata untuk pendengar-pendengar tu FM.
0: Okey, Tawau FM. Ingat Sri Semantan, surga pre-love anda.
1: Okey, baik. Terima kasih tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Tawau FM.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli dari UMS Kota Kinabalu. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Aku selalu tersenyum melihat orang berbohong untuk sesuatu yang sudah aku ketahui.
1: Terkadang pura-pura bodoh itu menyenangkan, apalagi saat melihat orang begitu yakin dengan kebohongan yang mereka ceritakan. Aku cukup tersenyum dan memilih diam, seakan tak tahu apa-apa. Padahal aku paham betul cerita aslinya. Diam bukan berarti bodoh, tapi cara menjaga hati tetap tenang tanpa ikut drama.
2: Alahai, memberikan gadget kepada anak-anak sebagai ganti kesibukan ibu bapa bukanlah satu tindakan yang bijak. Anak-anak yang terlalu kerap menggunakan gadget berisiko untuk mengalami kerosakan mata dan saraf-saraf tertentu. Takkan ibu bapa sanggup menjadi punca kepada kehancuran masa depan anak-anak, kan? Luangkanlah masa untuk cuba memahami dan menyelesaikan masalah anak-anak tanpa bergantung sepenuhnya dengan gadget. Andalah yang lebih memahami hati nurani anak-anak anda. Dari kami di Tawau FM. Okay, bye. Papa nak check it out.
3: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
4: Berus gigi kena tengok cermin. Kenapa? Sebab kita tengok apa yang kita berus supaya semua permukaan gigi kita diberus. Dan bila semua permukaan dibersihkan, karang gigi tidak akan terjadi.
5: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli dari UMS Kota Kinabalu. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya. Oh,

0: Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.
1: 3 fakta menarik.
2: Tentang Law of Attraction, hukum tarik menarik dan mencapai cita-cita, berikut adalah 3 fakta menarik. 1. Energi positif dan pemikiran yang kuat. Menurut Law of Attraction, energi positif dan pemikiran yang kuat adalah kunci untuk mencapai cita-cita. Konsep ini berpendapat bahawa pikiran dan perasaan positif memancarkan energi yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Dengan memusatkan pikiran pada cita-cita dan memancarkan energi positif, kita dapat menarik kesempatan dan situasi yang mendukung pencapaian tujuan kita. 2. Visualisasi yang kuat. Visualisasi adalah teknik yang umum digunakan dalam Law of Attraction. Dalam mencapai cita-cita, penting untuk secara aktif membayangkan diri kita mencapai tujuan tersebut. Dengan membayangkan secara jelas dan detail, kita membantu mengarahkan energi dan fokus kita ke arah yang diinginkan. Visualisasi yang kuat dapat membantu memperkuat keyakinan diri dan memotivasi tindakan yang membantu tercapainya cita-cita. 3. Gratitude dan pengucapan syukur. Law of Attraction juga menekankan pentingnya rasa syukur.

0: kita. Namun, penting untuk diingat bahawa law of attraction bukanlah jaminan kesuksesan segera. Teknik-teknik ini perlu didukung oleh tindakan nyata, kerja keras dan ketekunan.
1: Ketekunan yang terbaik untuk menemani aktiviti anda ke

0: Sedang lagi.
1: Dikatakan fenomena Midnight Sun berlaku di kawasan kutub semasa musim panas. Di kawasan Arktik dan juga Antartik, termasuk utara Norway, Iceland dan utara Rusia, matahari boleh kekal di atas horizon sepanjang malam pada musim panas. Fenomena ini memberi kesan kepada rutin hidup, pertumbuhan tumbuhan tempatan dan pelancongan, namun juga mengubah corak tidur bagi penduduk setempat.
2: Dunia memang pahit, makanya Tuhan nyiptain kamu biar ada manis-manisnya.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Dalmahi.
1: Dikatakan persekitaran geografi memberi kelebihan semula jadi kepada atlet tertentu. Wilayah dataran tinggi di Kenya dan Ethiopia melahirkan banyak pelari jarak jauh dunia kerana kombinasi faktor fisiologi, latihan sejak muda dalam persekitaran berketinggian dan budaya yang menyokong larian sebagai laluan kejayaan ekonomi.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Tiga fakta menarik.
1: Berikut ini adalah tiga cara berfikir sebagai orang yang kaya. 1. Berfokus pada peluang. Orang yang kaya cenderung melihat peluang di sekitar mereka dan memanfaatkannya untuk menciptakan kekayaan. Mereka memiliki sikap yang proaktif dalam mencari peluang pelaburan, bisnes atau pengembangan diri. Berfikir secara progresif dan melihat kemungkinan untuk mencapai kesuksesan kewangan adalah sikap yang umum dimiliki oleh orang yang kaya. 2. Berfikir jangka panjang. Orang kaya memiliki pemikiran jangka panjang dan fokus pada tujuan jangka panjang mereka. Mereka membuat rencana kewangan yang matang, melaburkan waktu dan sumber daya mereka dengan bijak dan tidak tergoda untuk menghabiskan wang secara impulsif.
0: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.
2: Formula bukan
3: separam, formula
2: formula cantik dan sihat.

0: bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
1: Duh, Kak.
2: Kenapa tu bulat?
1: Hari tu sakit gigi, sekarang bengkak lagi gusiku.
2: Ya, ada je masalah bulat ni, Bah.
1: Itulah, dah paham. Sakit betul.
2: Hai, bengkak kah gusi bulat?
1: Ya.
2: Ada petua dia, ada petua. Jangan
1: risau. Tak boleh aku cakap.
2: Bulat ambil garam, kita campur dengan air. Jadi air larutan garam tu kita kumur. Kumur menggunakan air garam. Dia ni boleh kasi kurangkan proses keradangan. Lepas tu boleh juga kasi cepat penyembuhan luka pada gusi tu. Di gusi bengkak tu. Berkumur dengan kerap. Selalulah berkumur. Berkumur dengan kerap. Dapat juga kasi buang tu sisa makanan. Dan terlekat di celah gigi. Nanti senyum-senyum. Ada pula sayur kan melekat. Pergi ambil dulu, ambil dulu. Air larutan garam. Buat dulu.
0: Nak cantik, nak sihat?
3: Dengarkan
0: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

0: Batas kesabaran seseorang bukan lagi emosi, melainkan diam dan mulai tidak peduli.
1: Jangan pernah menguji kesabaran seseorang. Tiap orang ada batas sabarnya. Entah nanti kamu yang dibuang olehnya, atau dia yang perlahan tidak peduli lagi denganmu. Dan jangan pernah memainkan rasa sabar seseorang hanya karena kamu tahu mereka baik dan tidak tegaan. Sebab jika api menyala besar, kamu akan sulit memadamkannya.
2: Dikatakan tabiat perubatan dan reka bentuk kadangkala mempunyai asal-usul yang mencabar dijangka. Benda sehari-hari seperti bikini moden dan tampon pertama kali direka oleh lelaki atau dipatenkan oleh lelaki, meskipun pengguna utamanya wanita, ini mencerminkan dinamik sosial dan sejarah di sebalik inovasi dalam produk pribadi.

Wahai Allah, yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kukuhkanlah hati ini, ya Allah, agar taat kepadamu, ya Allah. Wahai hamba, yang pada saat sangat ingin agar berada di atas jalan Allah dan bukan ingin hanya ada di jalan Allah tetapi ingin mati di atas kebaikan, di atas jalan Allah, justru diajarkan oleh Rasulullah agar sering membacakan doa ini. Ummu Salamah ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa yang sering engkau dengar keluar daripada bibir Rasulullah? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sering sekali membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pada saat itu, kita tahu bahawa lontaran doa ini adalah menginginkan agar setiap kebaikan yang telah dilakukan pada ketika ini bukan hanya berakhir setelah berlalunya waktu, tetapi apa yang kita inginkan adalah ia mengajarkan kepada kita agar nanti pulangmu kepada Allah, hari matimu, dan pada saat tersebut engkau menjulang apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka doa ini, zikir ini adalah sebuah luahan yang terbit daripada hati agar memastikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah dan engkau tidak pulang kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan buruk. Wal'iyazubillah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala sayidina Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita akan sambung sirah kita berkisar tentang Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, pertempuran Yamamah bermula dengan keadaan suram dan amat mengkhawatirkan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghimpun tentara Islam lalu dibahagi-bahaginya tugas untuk menempati beberapa kedudukan dan diserahkannya panji-panji kepada seorang, yaitu dia adalah Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Bani Hanifah pengikut Musailamah Al-Kazzab berperang dengan berani dan bersungguh-sungguh dan mengkagum. Pada mulanya neraca pertempuran berat pada pihak musuh dan telah banyak di antara kaum muslimin yang tewas menemui syahid. Zaid radhiyallahu anhu melihat adanya gejala menurun pada mental dan gairah tempur pada hati sebagian kaum muslimin. Ia lalu mendaki sebuah dataran tinggi dan berseru kepada teman-temannya, "Wahai saudara-saudaraku, tabahkanlah hati kamu sekalian, gempurlah musuh dan seranglah mereka habis-habisan. Demi Allah, aku tidak akan bercakap lagi sebelum mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala atau aku menemuinya dan mengadu kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyampaikan alasan-alasanku ke hadratnya." Kemudian beliau radhiyallahu anhu turun dari tempat tersebut dengan menggerakkan gerahamnya sambil menutup kedua bibirnya tanpa menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan sepatah bisikan pun. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, ia memusatkan serangan ke arah Rajjal. Dia merempuh barisan musuh bagaikan anak panah lepas dari busurnya, terus mencari Rajjal sehingga nampak olehnya bayangan orang yang diburunya itu. Sekarang ia maju lari menerjang ke kiri dan ke kanan, dan setiap bayangan orang buruannya itu ditelan gelombang manusia yang bertempur. Zaid radhiyallahu anhu berusaha mengejar dan memburunya lalu menghentamkan pedangnya, tetapi gelombang manusia yang sangat hebat menelan Rajjal sekali lagi, diikuti terus oleh Zaid yang menyusup di belakangnya agar manusia terkutuk itu tidak dapat terlepas dari tangannya. Akhirnya ia dapat memegang batang lehernya dan menebaskan pedangnya ke kepala Rajjal yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan serta pengkhianatan itu. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, dengan tewasnya si pembuat dusta yaitu Rajjal, mulailah berjatuhan pula tokoh-tokoh yang lain, cemas dan takut membayangi Musailamah sendiri. Demikian juga Muhkam serta seluruh tentara Musailamah. Terbunuhnya Rajjal telah tersebar luas di kalangan mereka, tidak ubahnya bagaikan api yang berkobar ditiup angin puting beliung. Sebenarnya Musailamah telah memberikan janji-janji yang manis dengan kemenangan mutlak kepada para pengikutnya, dan bahwa ia bersama Rajjal dan Muhkam setelah kemenangan itu akan membawa mereka ke masa depan gemilang dan menyebarkan agama dan membina kerajaan mereka. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita akan sambung dengan pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

Cihan di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah.

Apabila kematian telah menimpa seseorang, maka harta bendanya untuk ahli warisnya, nyawanya untuk malaikatullah, daging-dagingnya untuk ulat-ulat, tulang-tulangnya akan kembali menjadi debu, dan segala dunianya akan direbut oleh pihak musuhnya. Dunia ini ibarat pentas lakunan. Manusia itulah pelakon dan pengarah utama.

Malaikat itulah juru gambarnya. Islam itu jalan ceritanya. Kiamat itulah kesudahan penggambarannya.

الله صلى الله عليه وسلم adalah penerima anugerah terbaiknya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakimnya.

0: cawangan terbaru kedai emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai emas Sri Semantan, surga emas pre-love.
1: Dekat Johor masa tu kumpulan Left Handed ni dah lama ada.
2: Kumpulan Left Handed ditubuhkan pada tahun 1976. Seramai lebih kurang dalam 7 orang dalam kumpulan Left Handed tu sendiri.
3: Masa tu saya suka main tembok dekat kampung kawasan-kawasan macam selalu kita lepak-lepak. Dari situnya kita start bersama dan ajak selalu pergi studio. Studio berlatih.
2: Gunanya pergi rumah majlis orang kahwin.
3: Ya, orang kahwin. Kita terus pergi ke fanfare. Baru kita pergi kelab. Barulah kita jumpa Datuk Nan.

Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Semantan di Tawau dan Sendakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Riz Semantan, surga emas pre-love.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sejumlah 6.4 juta ringgit sumbangan geran program atau projek Landscape 2026 diberikan kepada 25 pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah. Sumbangan geran membolehkan PBT melaksana program berkaitan kempen air hijau serta kesedaran penjagaan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, inisiatif antara usaha memperkukuh amalan hijau. Selain membudayakan penjagaan kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga ADUN Membakut ditemui semasa program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. PBT terlibat diharap memanfaat geran diberikan untuk memperluas pelaksanaan kempen air hijau di kawasan masing-masing. Pesta Keamatan bukan sekadar acara kebudayaan, sebaliknya platform memperkukuh perpaduan masyarakat tanpa mengira latar belakang budaya, agama dan bangsa. ADUN Sugut Datuk James Ratib berkata keunikan ini dapat dilihat menerusi kehadiran masyarakat berbilang bangsa untuk sama-sama meriahkan sambutan. Beliau yang juga Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui selepas merasmikan Pesta Keamatan peringkat daerah Sandakan. Selisia Reka Masunging dinobatkan sebagai undung adau daerah Sandakan sekaligus memenangi wang tunai RM10,000, trofi dan hadiah iringan lain. Beliau akan mewakili daerah Sandakan ke pertandingan peringkat negeri pada kemuncak sambutan Pesta Keamatan di KDCA Penampang 31 Mei ini. SPRM jalin kerjasama strategik dengan pengamal media bagi memperluas penyampaian maklumat berkaitan integriti dan pencegahan rasuah dalam masa sama meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap penguatkuasaan dan pencegahan rasuah yang dilaksana SPRM. Pengarahnya Dato' Muhammad Fuad B. Basrah berkata dalam era digital, penyampaian maklumat dengan pantas dan berkesan perlu kepada semua lapisan masyarakat. Beliau menyatakan dalam program Code Talk, Communicator and Media di Kota Kinabalu. Selain penguatkuasaan, SPRM turut memperhebat pendekatan pendidikan, pencegahan dan pembudayaan integriti melalui pelbagai program advokasi bersama pelbagai agensi. Lagu penutup Sayang Kinabalu, Senyum Sabahan dan Sabah Ginawoku memeriahkan lagi suasana konsert 80-70 anjuran RTM Sabah malam tadi. Konsert sempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 dan jubli platinum 70 tahun RTM Sabah. Radio RTM Sabah itu menampilkan beberapa artis antaranya Ramlah Ram, Dania, Haziq Rosbi, Afiq Syazwan dan Ray Kimara serta penampilan khas penyampai-penyampai radio RTM Sabah. Menurut pengarah bahagian program Radio RTM Saiful Zaman Yusuf, penganjuran konsert sebagai tanda penghargaan kepada sokongan dan kesetiaan berterusan pendengar dan penonton RTM. Sementara itu, pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali menzahirkan penghargaan kepada semua pihak terlibat bagi memastikan kelancaran konsert. Konsert ini turut memberi tuah kepada Nazwan Shah Uzairi dan Supiah Asih apabila masing-masing berjaya membawa pulang sebuah motosikal yang menjadi hadiah utama cabutan bertuah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Cerita Pagi.
1: Dikatakan zon kutub dan kawasan ekstrim mempunyai stesen penyelidikan khas. Antartika menempatkan pangkalan penyelidikan antarabangsa dan pejabat pos kecil yang membolehkan penyelidik dan sedikit pelancong menghantar poskad sebagai cenderamata unik. Persekitaran ekstrim di sana menjadi makma semula jadi untuk kajian iklim, ekologi dan astronomi. Selekta.
2: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul lah, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Hey, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang apa sumbangan kita untuk tanah air dan cuba pendapatan. Daripada hari ni, kan? Termeteralah perjanjian rimba para.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, tepat pukul 22 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar tu FM di mana juga anda line terus tu FM sesen pilihan anda. Menerusi Syahnya Jom Minggu kita, edisi hari ini Ahad 10 Mei 2026. Kita bersama sekali lagi seperti biasa setiap hari Ahad kita akan dengarkan Carta Hits Tower FM. Teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi Ahad petang anda. Dan minggu ini kita bersama untuk edisi siri yang ke-15. Minggu yang ke-15. Menerusi show-nya Juminggu 10 Mei 2026. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami. Kembali lagi bersama anda menerusi Carta Hits FM dan akan temani anda selama sejam ini berdebu dengan lagu-lagu hiburan hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah juara untuk minggu ini. Jadi kita akan ketahui lagi 10 kedudukan lagu-lagu dalam carta kita untuk minggu ini, siri yang ke-15 ataupun minggu yang ke-15 menerusi Carta Hits Tawau FM. Selamat petang untuk anda. Selamat berhujung minggu. Selamat menyambut Hari Ibu Sedunia untuk anda yang bergelar ibu, mama, mami, bonda, umi kan? Mak, ibu-ibu di luar sana yang baru bergelar ibu, yang sudah berpuluh tahun bergelar ibu juga. Ada yang meraihkan hari istimewa hari ini. Mungkin berjalan-jalan membawa ibu tersayang pergi makan di restoran kegemarannya kah kan? Belikan hadiah kah? Hadiah yang dia idam-idamkan selama ini kita. Jadi mungkin juga ada yang tamu di rumah aja okeylah tu kan. Yang penting kita menghargai ibu kita masa kita bersama dengan ibu tersayang. Sambil-sambil tu juga layan lagu-lagu hits menerusi Carta Hits FM. Teman-temankan saya Eliana Miza selama sejam ini. Jadi sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu hits dalam Carta Hits kita minggu yang ke-15 ini, kita dengarkan dulu imbasan untuk Carta Hits minggu lepas menerusi imbasan Carta Hits Tawau FM.
2: Hits 10.

0: kemana lah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Mati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawau FM, pilihan anda. Baik, itu dia untuk imbasan carta hits kita minggu lepas, minggu yang ke-14. Okey, jadi kita akan ketahui pula 10 kedudukan lagu-lagu hits pula dalam minggu ini, minggu yang ke-15 dalam carta hits kita. Jadi kita teruskanlah hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Untuk lagu yang berada di tangga yang ke-10, kita ada lagu terbaru daripada Andy Bernade dengan lagunya Aku Nak Kahwin. Satu minggu dalam carta. Di tangga yang ke-9, Ajay dan Adira lagu duet terbaru mereka, Cinta Penuh Liku. Di tangga yang ke-9 minggu lepas, di tangga yang ke-10 minggu ini naik satu anak tangga, di tangga yang ke-9 dua minggu dalam carta, dan di tangga yang ke-8 naik satu anak tangga juga lagu ini, lagu bersama dengan Kai Bahar dengan lagunya Aku Rindu, tiga minggu dalam carta hits. Baik, kita lain dulu tiga buah lagu ini, terus dengarkan carta hits Tau FM.
2: Hits 10.

0: Jom dengar carta hits Awau FM. Jom layan.
1: Ya, masih lagi kita bersama menerusi carta hits Tai FM. Tadi lagu yang berada di tangga ke-10, 9 dan 8. Jadi kita teruskan lagi hiburan dengan lagu seterusnya. Di tangga yang ke-7 kita ada lagu daripada Tajul Hakim Rusli dan Afiq Syazwan dengan lagunya Bintang. 16 minggu dalam carta minggu lepas. Di tangga yang ke-5 minggu ini jatuh pula di tangga yang ke-7, Dua Anak Tangga, ya. Dan lagu ini juga pernah menjadi juara dalam carta hits beberapa kali. Minggu ini di tangga yang ke-7. Tajul Hakim Rusli, Afiq Syazwan, lagunya Bintang di tangga yang ke-7. Baik, di tangga yang ke-6, lagu ini naik satu anak tangga, Wani Asrita, lagunya Lembayung Tari, 7 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-7, minggu ini di tangga yang ke-6. Dan di tangga yang ke-5, lagu ini juga pernah menjadi juara, Siti Nordiana dengan lagunya Ahai, 15 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-4, minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga yang ke-5. Baik, kita layan 3 buah lagu ini menerusi carta hits Tawa FM.
2: Hits 7.

0: Jom dengar carta hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Hits 5.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tower FM. Pilihan anda.
1: Ya, masih lagi kita layan Carta Hits Tawa FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N menerusi Carta Hits kita. Dan kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga, dan juga kita ada lagu pencalonan baru. Okey, yang memandu hati-hati dalam perjalanan bersiar-siar petang ini bersama dengan keluarga tersayang. Bawa ibu tercinta berjalan-jalan, ibu mertua, ibu sendiri, anda yang bergelar seorang ibu untuk menyambut hari ibu hari ini kan. Ada juga yang mungkin di rumah ajak santai-santai, yang bekerja juga selamat bekerja untuk anda. Apa jualah kita rancang, semoga dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini ya. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga, dan juga pencalonan baru dalam Carta Hits. Di tangga yang keempat kita ada lagu daripada Baby Acha dengan lagu yang Mabuk Cinta. Minggu lepas di tangga yang ketiga, minggu ini di tangga yang keempat. 10 minggu dalam Carta. Dan di tangga yang ketiga, lagu bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu yang Adi Govinda Menamakanmu Cinta. 18 minggu dalam Carta. Minggu lepas di tangga yang kedua, minggu ini di tangga yang ketiga. Minggu lepas jadi naib juara, minggu ini pula jatuh satu anak tangga. Dan lagu tersingkir minggu ini, lagu bersama dengan Mimi Fly dengan lagunya Temberang. 7 minggu dalam Carta, bertahan selama 7 minggu dalam Carta Hits kita. Itu merupakan lagu tersingkir untuk minggu ini. Dan lagu pencalonan baru, lagu pencalonan baru ada lagu daripada Alpha. Lagu terbaru mereka, Tiada Pengganti. Okey, merupakan lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Jadi kita lain dulu.

Jom kita layan terus Carta Hits, Carta Hits, Tawo FM, Lihat.

Jom. Kita layan terus Carta Hits. Tawo FM, pilihan Anda.

0: sehat anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM. Baiklah, nampaknya kita berada di penghujung untuk Carta Hits kita. Di penghujung sudah, tinggal dua buah lagu lagi kita akan dengarkan untuk lagu hiburan seterusnya di tangga yang kedua dan di tangga yang pertama untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits di tangga yang ke-10 tadi. Andy Bernadi, lagunya Aku Nak Kahwin. Di tangga yang ke-9, Ajay dan Nadira, Cinta Penuh Liku. Di tangga yang ke-8, Kai Bahar, Aku Rindu. Di tangga yang ke-7, Takul pula, Tajul Hakim Rusli, Afiq Syazwan dengan lagu yang Bintang. Di tangga yang ke-6, Wania Serita, Lembayung Tari. Di tangga yang ke-5, Zeti Nordiana, Ahai. Di tangga yang ke-4, Baby Acha, Mabuk Cinta. Di tangga yang ke-3, Datuk Sri Siti Nurhaliza featuring Adik Govinda, Menamakanmu Cinta. Di lagu tersingkir minggu ini, Mimi Fly dengan lagu yang Temberang dapat bertahan selama 7 minggu. Dan lagu pencalonan baru bersama dengan Alfa, Tiada Pengganti. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga yang kedua dan di tangga yang pertama di tangga yang kedua minggu ini. Lagu ini minggu lepas menjadi juara dan minggu ini pula menjadi naib juara. Hakim and the Majestra dengan lagu yang Juliet di tangga yang kedua, 12 minggu dalam carta. Dan juga lagu juara minggu ini bersama dengan Adira, Sayang Orang Sama, 4 minggu dalam carta. Jauh naiknya, 1, 2, 3, 4, 5 terus melonjak naik di tangga yang pertama minggu ini. Minggu lepas di tangga yang ke-6, naik 5 anak tangga. Di tangga yang pertama juara minggu ini, Adira, Sayang Orang Yang Sama. Baik, kita lain dulu dua buah lagu ini menerusi carta hits. Hakim and the Magistrate, Juliet di tangga yang kedua, Adira, Sayang Orang Sama di tangga yang pertama.

0: Dan nampaknya pertemuan kita menerusi carta hits pun sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menemani Anne dari 2 petang tadi sehinggalah 3 petang ini menerusi carta hits FM edisi hari ini 10 Mei 2026 hari Ahad untuk minggu yang ke-15 dalam carta hits Tawau FM. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan menerusi carta hits FM hari yang sama, waktu yang sama, semestinya dalam carta hits Tawau FM. Saya Anne, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. Selepas ini kita akan dengarkan berita dari Tau FM. Selepas itu akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk teruskan perjalanan syoknya hujung minggu sehinggalah 7 malam. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di luar sana. Semoga ibu-ibu dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan terima kasih telah membawa kami ke dunia ini dan selalu melihat yang terbaik dalam diri kami. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Gitu. Okey. Selamat Hari Ibu semuanya. InsyaAllah jumpa lagi. Happy weekend. Bye-bye.
1: Ahad anda pasti akan jadi
2: luar biasa
1: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM.
3: Tawau.
4: Tawau FM, pilihan

Terima kasih kepada semua yang segar mendengarkan Tawa FM ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia warahmatullahi. Salam sejahtera. Selamat petang. Salam hujung minggu di cakap tu ada semua. Bersolah kita berusaha berasal dari syok hujung minggu. Tradisi hari ini Ahad 10 Mei 2026. Syok hujung minggu 37. Saya koyong bersama anda. Kepada anda ketika ini, alhamdulillah. Sekali lagi, bersama anda berusaha berasal dari syok hujung minggu buat julung-julung kali. Ada saya menggantikan posisi rakan sukan Safwan untuk hari ini. Kan ada semua tetap setialah yang mendengarkan Tau FM stesen pilihan anda. Okey, apapun seperti biasa untuk hiburan segmen show hujung minggu anda akan dihidangkan dengan pilihan lagu-lagu terbaik sambil proses informasi. Kan ada semua tetap setialah mendengarkan Tau FM stesen pilihan anda. Kemarin saya singkat ke jam 7 malam. Apapun hujung minggu ini pasti diisi dengan pelbagai perkara manfaat. Tapi sebelum itu cuaca agak panas di Tawau hari ini. Jadi khusus pada anda semua yang tak punya apa-apa perkara yang melibatkan outdoor activity lah, ataupun aktiviti luar yang terdedah dengan sinaran matahari, bolehlah elakkan ya. Okey, apapun jangan lupa untuk minum banyak air. Dan petang ini mesti ada aktiviti yang mahu dirancangkan. Mungkin nak keluar ke mana-mana. Jadi hati-hatilah dalam perjalanan anda. Dan hujung minggu ini santai juga mendengarkan Tau FM stesen pilihan anda. Okey, apa-apa dah selalu itu terima kasih kepada rakan-rakan akhir yang bersama anda. Sudah pun menemani anda berusia berasa syok hujung minggu 11.3 tadi. Apa-apa dah selalu itu sebagai paduan muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah Datu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 3.25 minit petang. Ada zon 4 Bandar Tawau Balong Merata Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.28 minit petang. Santai dan relax bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengarkan Tau FM. Saya Koyum menemani anda sehingga ke jam 7 malam nanti.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala baik, Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Taala berfirman, wahai para rasul, makan, minumlah kamu makanan yang baik-baik, dan hendaklah kamu beramal soleh. Dan Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit. Ia berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Pengajaran hadis, Islam menuntut umatnya menjaga diri dari semua aspek, kebersihan diri dan hati, keelokan berpakaian, kebersihan amalan, perbuatan, juga budi pekerti. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik, Dia hanya menerima perkara yang baik-baik sahaja. Amalan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan makanan seseorang mempunyai hubungan rapat dengan darjat kemuliaan diri dan peningkatan makam hatinya. Oleh itu, seorang mukmin dituntut menjaga amalan, tingkah laku dan pakaian, serta memakan hanya benda yang baik. Makanan yang baik ialah makanan yang halal. Ini tidak menafikan makanan yang berzat dan bervitamin, kerana Allah sifatkan makanan yang baik bukan sekadar yang halal. Makanan dan perbuatan yang haram menghalang pembersihan jiwa seseorang, sekaligus menghalang doa daripada dimakbulkan Allah. Petikan

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.

Waktu sekarang 3.44 minit petang, saudara. Selamat petang, kita ucapkan untuk anda semua. Anda sedang mendengarkan hiburan segmen Syok Hujung Minggu bertepatan saya Qayyum sehingga ke jam 7 malam.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Kesan-kesan dada. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan keriangan yang palsu seperti ketawa yang berlebihan. Tingkah laku turut menjadi agak luar biasa daripada berbagai segi termasuk kelincahan maupun dari segi pertuturan. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan di mana boleh mencetus keganasan. Pengambilan depresen menjadikan seseorang menjadi tidak aktif dan berada dalam keadaan tertekan dan sugul. Berbagai tekanan fungsi badan seperti jantung, pernafasan maupun buah pinggang turut terjejas. Dari segi fizikal, penagih akan menjadi kurus, lemah tenaga, malas dan kelihatan seperti dalam hayalan, pitam, pingsan dan berperasaan ganas. Daya tahan penyakit akan menjadi lemah dan mudah dijangkiti seperti kancing gigi, hepatitis, TB, HIV, AIDS dan maut. Hidup sehat tanpa dada.

perapian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Okey, apa-apa, satu kiriman salam daripada Azman di Brotai. Nak ucapkan salam syok hujung minggu untuk sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Tau FM, hiburan sama syok hujung minggu. Terima kasih Koyum dan juga buat DJ selamat bertugas. Satu kiriman salam dikirimkan oleh sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Terima kasih Azman di Merotai. Sebentar lagi kita akan sama-sama berhibur melalui hiburan lagu Kuasa Dua. Dan hari ini merupakan sambutan Hari Ibu. Sudah pasti mungkin ada di kalangan sahabat pendengar semua mengambil peluang dan juga mengambil kesempatan untuk meraihkan Hari Ibu hari ini. Jadi selamat Hari Ibu lah kita ucapkan untuk anda anda semua, terutama sekali golongan ibu-ibu. Dan sudah pasti kita semua sentiasa mendoakan semoga ibu kita sentiasa dirahmati oleh Allah SWT, insyaAllah. Okey, jangan kamu anak setia bersama kami Tau FM, stesen pilihan anda.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Tiga fakta menarik.
1: Berikut adalah tiga nasihat dari Anthony Robbins yang berkaitan dengan mengubah sikap. 1. Kesedaran adalah kunci. Menurut Anthony Robbins, kesedaran adalah langkah pertama untuk mengubah sikap. Anda perlu menyadari sikap atau kebiasaan yang ingin anda ubah dan mengenali pola fikir atau keyakinan yang mendasarinya. Kesedaran akan memberikan landasan bagi perubahan yang lebih baik. 2. Fokus pada tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang jelas terkait dengan sikap yang ingin anda ubah. Apa yang ingin anda capai dengan perubahan ini? Menentukan tujuan yang spesifik dan terukur akan membantu anda tetap fokus dan termotivasi saat menghadapi halangan. 3. Tindakan konsisten. Perubahan sikap memerlukan tindakan konsisten. Lakukan langkah-langkah kecil yang sejalan dengan tujuan anda setiap hari. Bekerja keras, berlatih, dan bertahan melalui ujian yang datang. Dengan tindakan konsisten, anda membangun kebiasaan baru dan mengubah sikap yang ingin anda ubah. Ingatlah bahawa mengubah sikap tidak selalu mudah dan memerlukan waktu. Tetaplah termotivasi, tekun, dan bersabar saat anda berusaha mengubah sikap yang tidak diinginkan.

6 berkukuh kesiapsiagaan Emergency Response Team ERT di Sabah. Latihan itu penting bagi memastikan pasukan ERT sentiasa bersedia menghadapi sebarang kecemasan. Pasukan ERT berperanan sebagai pasukan tindak balas awal sebelum ketibaan anggota JBPM. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata demikian ketika perasmian penutupan latihan pemantapan kecekapan ERT JBPM Sabah, Zon Tawau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan golongan muda menyertai pasukan bomba sukarelawan di kawasan pedalaman dan sukar diakses. Langkah ini mempercepat tindakan awal sekiranya berlaku kecemasan tanpa menunggu ketibaan pasukan bomba. Seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik di atas bumbung sebuah restoran makanan laut di Sepanggar pada Sabtu. Mangsa ditemukan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Syed Lot Syed Abdul Rahman berkata, siasatan awal mendapati mangsa cuba memotong wayar elektrik di bumbung premis sebelum terkena renjatan. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.

0: Moshi Jane, Emerson lagu Lucky Boy yang 4.56 minit petang waktu ini. Jangan lupa 5 petang kita akan sasar kita berita utama 5 petang, dan selepas itu saya akan kembali sebelum sana nanti di jam yang ketiga.
1: Hai Ahmad.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
3: Man.
4: Oi.
3: Aku marah pasal kata hati kau tau.
4: Kau marah Zah?
3: Ya.
4: Macam tak pernah aku nampak kau marah Zah.
3: Itulah kan. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
4: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
3: Ya. Bebalah. Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah Man.
4: Macam perlu pula dimarah ya, kan.
3: Betul. So dia buat ini bah, salah tu kan.
4: Aku rasa kau perlu bersuara ni Zah.
3: Ya, jadi kan marah lah kan.
4: Marah lah
3: kau. Tapi boleh kan
4: ya. Ya macam mana tu Mr. B.
3: Boleh kan kita marah ni Mr. B. Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
5: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
3: Aku jaga.
4: Hati-hati awas bilangnya.
5: Macam Naruto kan. Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah. Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
4: Betul.
5: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita. Kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan. Macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas kah, contohnya
3: masuk ke rumah.
5: Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
4: Betul.
5: Kan tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
4: Betul.
5: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita lah, taghdab, janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsi lah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan.
4: Iya. Macam aku menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
3: Okay,
4: tips-tips.
3: Next.
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu.
7: Alhamdulillah, kembali sebelum bersama dengan saya Qayyum di jam yang ketiga untuk segmen Show Hujung Minggu ini. Apa dah seperti biasa untuk hiburan segmen Show Hujung Minggu, kita ada Karok Yuk Tau FM, okay? Ada juga kita ada buka talian lah kepada anda semua yang ingin menyampaikan salam berusi talian 778243. Kita jenguk sekejap di WhatsApp Tau FM, kita ada terima salam daripada sahabat kita Mami Jun. Kita kata salam syok je minggu buat semua ibu-ibu di Tawau. Selamat hari ibu buat Ningsir, Sunarti, Asnita, Aminah, Ibu Irma, Darni, Asna. Ramai lagi lah apa ni, sahabat-sahabat yang lain. Maaf tak sebut nama terlalu ramai. Semoga saya sihat selalu buat DJ selamat bertugas lain Tawau FM. Terima kasih Mami Jun. Itu kiriman salam lagi di WhatsApp Tawau FM. Ada pemanggil pada pagi ini. Kita senang pemanggil di talian 778243. Hello.
8: Hello. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Timbul ke tu?
8: Ya, saya.
7: Bang Timbul di mana?
8: Ada di Bandar Sabindo.
7: Okey, di Bandar Sabindo. Patan ni nak sampaikan salam, bang.
8: Salam ya.
7: Silakan, silakan.
8: Tengok ada masa menyanyi lah, insyaAllah. Minggu depan lah.
7: InsyaAllah, insyaAllah. Silakan, bang.
8: Salam buat semua rakan-rakan Tawau FM, buat adik Man yang di Tekada dan semualah menerima saya. Buat Jai Tayum, selamat bertugas.
7: Terima kasih Bang Timbul. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Abang Timbul kita sebentar tadi berada di Bandar Sabindo. Terima kasih kan talian 778243 untuk anda nak berkaraoke ataupun nak sampaikan salam petang ni, okey. Ada semua dijemput juga untuk mengatakan salam anda di WhatsApp kami 0194903838.
9: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karok Yuk di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 0897782 43.
10: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
9: Jadi, Karok Yuk. Karok Yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
10: Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda.
7: Karok Yuk di Tawau FM. Anda boleh menghubungi talian 778243. Sebentar tadi kita bersama-sama dengan Bang Timbul kita. Sihat-sihat, bang. Ada juga sahabat pendengar semua yang sedang mendengarkan Tawau FM kali ini. Selamat petang kita ucapkan untuk anda semua. Salam hujung minggu. Kita ucapkan santai mendengarkan Tawau FM. Saya kawan bersama anda insyaAllah sehingga ke jam 7 malam nanti. Bersama pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello.
11: Hello. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Raima di talian.
11: Ya.
7: Raima nak karaoke ke petang ni?
11: Sampaikan salam sejak.
7: Sampaikan salam, silakan.
11: Salam petang ni untuk semua keluarga aku di Kampung Silam dan semua rakan-rakan Tawau FM di semua zone. Jom kita layan Tawau FM bersama DJ Qayyum. Okay, DJ Qayyum itu saja. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Raima, sebentar tadi sahabat kita adalah Datu, Ada lagi nak hubung kita talian 778243 yang dibuka kepada anda semua, hari ini Ahad 10 Mei 2026. Sudah tak sudah kita berada di bulan kelima, dan bakal masuki pertengahan tahun nanti. Begitu cepat masa berlalu. Sudah tak sedar kita bakal mampiri pertengahan tahun, Mungkin ada di kalangan kita yang ada target ataupun ada sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini. InsyaAllah mudah dipermudahkan lah, Okey, kita menantikan lagi talian dari sahabat kita di talian 778243. Ada pemanggil? Kita cuba bersama pemanggil seterusnya. Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. InsyaAllah kita menantikan panggilan anda. Selepas ini...

And someday we'll receive lagu Sugar Ray sebentar tadi. 5.30 minit petang waktu ini. Selamat petang, kita ucapkan lagi kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Time FM, datangnya daripada Bahar Mada. Assalamualaikum, salam, selamat tugas, selamat petang semua. Ya, lain Time FM pilihan anda. Lain Time FM dalam kereta all the way balik masuk Temanggung dari Bandar Lah Datu ni. Selamat konti bang sampai jam 7 malam. Terima kasih Bahar, hati-hati mandu Bahar. Itu kiriman salam lagi dari sahabat kita. Ada nak hubungi kita? Ada nak bergerak okey petang ini? Boleh dial talian 278243. Saya perhatikan panggilan dari sahabat-sahabat kita semua. Petang-petang macam ni, mungkin ada yang nak jalan-jalan. Mungkin ada yang sedang lepak-lepak. Berehatkan minda dan juga jiwa. Sementara menantikan hari esok. Dia akan kembali semula bekerja seperti biasa. Anak-anak kita bersekolah semula. Okey, saya tak mendengar kata FM. Kita bersama dengan Time X, dia akan diselam rindu. Layan show je bingung.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sama.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: bersama dengan kumpulan Arrow, menerusi lagu Sendu di Hatiku Rindu di Jiwamu, membawa kita ke pukul 5.45 minit petang ya. Santai mendengarkan Tau FM, saya kawan bersama anda ketika ini. Dan talian 7843 masih lagi dibuka kepada sahabat semua. Selamat petang kita ucapkan untuk anda semua yang sedang mendengarkan Tau FM ya. Ketika ini mungkin ada yang sedang beraktiviti petang ini ya. Sedang beraktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat. Selamat beraktiviti kita ucapkan untuk anda semua. Saya boleh mendengarkan Atau FM, hiburan lagu-lagu retro juga bersasaran anda ketika ini. Baik, seluruh sebanyak 10,000 yang anggota polis trafik akan menjalani saringan awal penyakit paru-paru menerusi program Long Shield yang digelar pasti sebagai antara kumpulan berisiko tinggi terhadap penyakit paru-paru berikutan pendedahan harian kepada faktor pekerjaan dan juga persekitaran. Jadi Menteri Kesihatan Dato' Sri Dato' Zulkifli Ahmad berkata program hasil kerjasama antara IHH Healthcare, Kementerian Kesihatan KKM dan Polis Diraja Malaysia PDRM itu kemudiannya akan diperluas secara peringkat ke jabatan lain dalam PDRM. Untuk makluman, penyakit paru-paru masih lagi merupakan antara punca utama morbiditi dan juga kematian di Malaysia. Diagnosis lewat boleh menurunkan kadar kelangsungan hidup . Dan program Long Shield guna X-ray dada dibantu kecerdasan buatan, laporan pakar, laluan diagnostik, susulan dan juga mekanisme pelindungan kewangan. Dan juga menerusi program Long Shield dengan X-ray ini, itulah seperti yang saya katakan tadi, akan dibantu dengan teknologi kecerdasan buatan AI . Terdahulu diperbekal salah satu sebagai langkah lah untuk membendung penyakit paru-paru. Dan sudah pasti anggota polis trafik antara personal-personal yang sering terdedah kepada penyakit ini berikutan pendedahan harian mereka kepada faktor pekerjaan dan persekitaran. Inilah kita tengok anggota-anggota trafik kita yang bertugas di jalan raya, berhidu hari-hari, sub diesel, sub petrol. Ini merupakan salah satu langkah lah yang dibina ya, hasil kerjasama antara IHH Healthcare, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM, akan diperluaslah ke jabatan lain pula dalam PDRM selepas traffic selesai menjalani saringan awal penyakit paru-paru ini. Itu adalah berita yang kita kongsikan untuk anda. Bersama dengan pemanggil di talian ketika ini. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
1: Anis di sini.
0: Anis. Okey Anis, buatang ni nak karaoke kan Anis?
1: Ucapan
0: saja. Okey, baik, silakan.
1: Terima kasih. Selamat petang buat semua pendengar setia. Rakan-rakan semua yang tengah layan PSM, selamat berhujung minggu. Dan buat semua ibu-ibu.
0: Hello. Ya, hello, teruskan.
1: Dan buat semua yang bergelar ibu, selamat hari ibu. Hari ini ibu sedunia. Itu sahaja.
0: Okey, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat kita Anis di Kuna ucapkan selamat hari ibu buat semua ibu-ibu di seluruh dunia. Ada lagi yang nak hubungi kita dijemput ya. Untuk hubungi kita bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Hello lagi DJ.
0: Lagi si Raima di Lahadatu.
2: Ya.
0: Okey, Raima.
2: Selamat hari ibu untuk semua ibu-ibu dunia ini. Untuk ibuku Al-Fatihah, semoga aman di surga.
0: Insyaallah.
2: Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Raima sebentar tadi. Raima Saleh di Lahadatu. Nantikan lagi panggilan dari sahabat kita, ada lagi pemanggil. Kita layan lagi pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello.
0: Halo, selamat petang.
3: Selamat petang.
0: Ya, siapa di talian?
3: Kotai.
0: Siapa?
3: Kotai.
0: Oh, bapa kalian dari mana tu Kotai?
3: Dari Dumpang.
0: Okey, petang ni nak karaoke, nak sampaikan salam.
3: sampaikan salam selamat hari ibu kepada ibu tercinta yang berada di Dumpa.
0: Siapa nama ibu tu?
3: Sunarti.
0: Mesti mau sebut nama ibu.
3: Ibu Sunarti.
0: Baik. Itu saja.
3: Itu saja, Bu.
0: Okey, terima kasih Kotai. Sampai kita Kotai sudah tadi dari Dumpas. Ada lagi yang nak hubungi kita, boleh hubungi talian 278-23 089-278-23. Dan berhentikan dalam panggilan dari sahabat kita lagi. Sekarang ini tidak ada yang nak berkaraoke petang ini, tapi ke salam saja. Ada juga boleh mantarkan salam anda di WhatsApp Tai FM 019-490-3838 ya. Dan kita bibir lebih dahulu. Kita dengarkan di Awi, Dato' Awi menerusi lagu Di Penjara Janji.

0: Datawi yang merusi lagu di penjara janji. Dan waktu sekarang 5.57 minit petang. Okey, apapun kurang 3 minit lagi kita akan melangkah ke jam yang terakhir untuk hiburan segmen syok hujung minggu. Apapun kita cuba bersama dengan pemanggil terakhir di talian ketika ini. Kita bersama pemanggil terakhir. Hello.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jumpa Ria di talian.
1: Ya saya. Sampaikan ucapan lah.
0: Okey, baik-baik, silakan.
1: Okey, first sekali untuk semua ibu-ibu lah. Selamat hari ibu. Hari ini hari ibu yang cukup-cukup. Menyedihkan sebab mau ucap dengan ibu pun tak ada kan. Mertua pun tak ada apa pun. Hanya doa untuk mereka. Dan juga yang tak lupakan untuk adik-adik saya lah. Yang semua pun sedar bergelar ibu. Dan juga semua pendengar yang masih ada ibu tu, hargai mereka.
0: Yeah.
1: Jangan sesekali melupakan mereka. Hubungi mereka. Jangan pernah mengabaikan mereka. Satu saat pasti akan pergi.
0: Iya.
1: Apapun Al-Fatihah yang ibu-ibu yang tak pergi. Untuk Kayum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemanggil terakhir kita Jubar ya di talian. Sampai di sini saja pertemuan kita saudara untuk segmen karok. Walaupun tak ada yang nak karok petang ni. Jangan salam, tidak mengapa. Terima kasih banyak kepada anda semua yang setia berdengarkan Tau FM. Okey, ada kiriman salam terakhir daripada sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Daripada Nisha. Selamat hari ibu sedunia buat semua yang bergelar ibu. Salam syok hujung minggu buat semua. Harap sentiasa di bawah lindungan Yang Maha Esa. Dan terus Tau FM mantap bah. Terima kasih Nisha. Itu kiriman salam terakhir yang sempat kita bacakan pada petang ini. InsyaAllah semua garuk akan kembali semula bersama anda pada minggu depan. Apapun dan insyaAllah saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang terakhir saudara.
2: Awal FM, pilihan anda.

0: di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Okey, jam terakhir saudara. Apapun dah solat itu sebagai penan muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah Datu Selabukan Kunak Sabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, 6.14 minit petang. Dada bagi zon 4 Bandar Tawau Balung Berotai Kelabakan dan bahagian Tau Barat, 6.16 minit petang. Apapun dah santai mendengarkan Tau FM, layan sehingga ke jam 7 malam. Saya kawan bersama anda ketika ini menemani anda.

Ketika ini suatu waktu dahulu ku kesini denganmu. Hai Saiduen, terus mendengar Santai Retro di Tawaf FM. Layan.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa semoga rezeki mencukupi.

بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang kedua.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Baik, Azra, 6.32 minit petang waktu ini, insyaAllah kita kena teruskan perjalanan kita melalui hiburan lagu-lagu retro sehingga tamat siaran pukul 7 malam nanti. Santai dan relax, Layan Tawau FM sehingga ke jam 7 malam.
4: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Cawangan terbaru Kedai Emas Ri Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan hari ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Ri Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Ri Semantan, surga emas pre-love.

0: Baik, Azra, sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini melalui peran segmen Syok Hujung Minggu edisi Ahad 10 Mei 2026. Dan kepada sahabat telah terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah menetapkan kita putarkan melalui segmen ini. Terima kasih pada anda semua yang setia menemani saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa 7 malam nanti kita akan sama-sama ikuti siaran sambut siaran Sabah FM. InsyaAllah memperpanjang rezeki kita akan bersua lagi di lain masa dan juga lain ketika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan sehingga kita bersua lagi.
1: Cawangan terbaru kedai emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.

cawangan terbaru kedai emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai emas Riz Semantan, surga emas pre-love.

Cawangan terbaru kedai emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai emas Riz Semantan, surga.

0: sentikan balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Die With A Smile, nyanyian Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Sekarang ini sudah pun 7:09 minit malam. Terima kasih kamu yang terus dengar R&R bersama Edwin sampailah 12:30 malam ini. Wow, kita ada WhatsApp nih dari Yanyan yang bilang request lagu dari Ramla Ram yang bertajuk Selamat Jalan Romeo. Semalam mengharapkan Kak Ramla Ram bawa lagu tu, tapi ni ada, jadi dia request lagu ni. Belum lagi Move On, bilang si Yanyana dengan konser 87 semalam. On Soy dan Enjoy semalam. Terima kasih Yanyana hadir dan juga berhibur bersama kami. Dan kamu juga yang sudah pun dengar di media sosial. Semalam juga kita siarkan secara langsung di laman Facebook RTM Sabah. Kamu boleh saksikan juga nanti konser 87 ini siarannya TV2 pada 16 Mei ini. 9 malam, okay? Jadi kamu boleh tengok lagi satu kali yang wajah anda terpapar di siaran TV2. Okeylah. Memandangkan si Yanyana mengharap Kak Ramla semalam nyanyikan lagu Selamat Jalan Romeo tapi tiada, kita siarkan terus. Ramla Ram, Selamat Jalan Romeo. Dan selepas ini 7:30 malam kita akan ikuti perkembangan berita dalam berita Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai. Kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai. Kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri.

0: Peratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
5: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

مُدَنِ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus layan bersama Edwin sampai 12:30 malam ini dalam R&R, Relax dan Rehat. Lagi ada WhatsApp yang kita terima ni dari Emma. Dia bilang, semalam nampak Edwin mantap pun, tapi Edwin dah nampak saya duduk depan-depan. Alah, minta maaf Emma, terlalu ramai semalam kan. Jadi mau tengok satu-satu tu pun macam susah sikit. Lagipun kadang-kadang mana yang sempat je Edwin berjumpa tu, Edwin ada tegur-tegur jugalah kan pendengar Sabah FM yang dengar, yang ada juga hadir pada semalam tu kan. Terima kasih untuk kamu yang terus menyokong kami di konsert 80-70. Jangan lupa saksikan di TV 2 siaran tertundanya 16 Mei ini 9 malam. Okey, hari Sabtu minggu depan kamu boleh tengok muka kamu masuk di TV. Dan hari ini juga sebenarnya adalah hari yang istimewa buat wanita yang bergelar ibu. Kalau kamu ada ucapan sempena hari ibu, boleh juga terus di WhatsApp kami 019-490-4848. Ini dia lagu Hel Huzaini, Sayang Do You Love Me, Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bos, R01.
1: Mengamalkan meminum atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar. Dan terinspirasi.

kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Bagus bersama Edwin sampai 12 tengah malam ini. Kalau hari ini 10 Mei kan, banyak sambutan yang berlangsung juga hari ini. Hari Ibu ada. Lepas tu hari ini juga kalau anda mahu tahu adalah sambutan Hari Lupus Sedunia. Hari Lupus Sedunia ataupun lupus ni merupakan satu penyakit autoimun yang dikenali sebagai Systemic Lupus Erythematosus ataupun SLE, yang mana badan menghasilkan antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang ataupun inflamasi di banyak bahagian badan seperti kulit, sendi dan organ dalaman seperti otak, paru-paru, jantung dan juga buah pinggang. Oleh sebab lupus ialah jenis penyakit autoimun, ia boleh menyerang mana-mana bahagian tubuh dan jika tidak dirawat segera, keadaan boleh menjadi teruk seperti kegagalan organ dan juga membawa maut. Jadi penyakit ini akan dirawat berdasarkan tanda dan gejala yang muncul dan pesakit boleh berunding dengan doktor mengenai rawatan yang sesuai untuk tahap penyakit yang dihadapi. Jadi sempena Hari Lupus Sedunia ini, sama-sama kita berikan sokongan kepada pesakit SLE ataupun lupus agar mereka terus menjalani kehidupan seperti biasa. Hari ini ada juga sambutannya, Han. Hari Lupus Sedunia. Kamu boleh tengoklah di laman Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay? Hashtag Make Lupus Visible. Okay? Kalau kamu ada perkongsian yang menarik, boleh siatus di WhatsApp kami 019-490-4848. Mau cerita pasal makanan kamu, kami ini kamu pun ada. Macam ada satu pendengar kita ini, kejap ni lah Edwin kongsikan sebab dia ada hantar gambar juga ni, macam menarik je menu dia malam ni. Okey, lepas ni kita kongsikan untuk anda. Layan terus Haziq Rosby dan juga Baby Shima, Pujuk Sabah FM.

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Kerana setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Tawau 95.7 FM.

kasih kamu yang terus stream kami di RTM Klik dan juga melalui portal radio.rtm.gov.my. Dan terima kasih untuk kamu yang terus hantarkan WhatsApp di talian 0194904848. Macam si Nick Abdul Aziz dari Papar ni, dia ada hantar menu ataupun makan malam dia hari ni. Dia masak ikan putih rebus saja, tapi macam sedapnya ni ada dia letak apa tu, kalau kita panggil tanduk kambing ataupun lady's finger, apa namanya itu lah. Lepas dia letak tomato, macam sedap. Okay. Dia bilang, dia kasih tahu ini adalah menu untuk hari ini, dan hari ini dia tidak main bowling sebab kaki dia masih sakit lagi dan tidak dapat ikut juga maraton yang berlangsung awal pagi tadi di Kota Kinabalu. Jadi itu nasihat dokter, dia bilang dia suruh berehat. Oh, tidak apa lah Pak Nick, yang penting kesihatan itu diutamakan. Patutlah diminum sup-sup rebus-rebus, dia bilang. Mau jaga kesihatan. Terima kasih Nick, selamat ataupun semoga cepat sembuh lah. Okay, kamu yang ada perkongsian yang menarik pun boleh ya terus WhatsApp kami 0194904848. Layan terus Joy yang sudah pun menghiburkan kita dalam konser 80-70 dengan lagunya Kau Curangi Aku. Sabah FM, bagus Pak.

0: Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.

0: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan pijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

Jangan lupa muat drone aplikasi RTM Click secara percuma saja. Kamu boleh cari di Huawei App Gallery, Apple App Store dan juga Google Play Store. Cerita pasal RTM Click, semalam kita sudah pun siarkan secara langsung konsert 8070 di RTM Click dan juga di laman media Facebook kami RTM Sabah. Tapi satu lagi, kita mau kasih ulang tayang lagi untuk konsert 8070, iaitu pada Sabtu depan 16 Mei kamu boleh saksikan di TV 2 9 malam. Okey, jadi di situ lagi orang bilang, wow, keluar wajah anda di saluran TV 2. Keluar TV. Okey, kamu nantikan 16 Mei depan, hari Sabtu minggu depan, 9 malam di TV 2 kita saksikan sekali kemeriahan konsert 8070. Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Kuala Lumpur dalam utama 9 malam dan selepas itu kita ada muzik tanpa henti. Okey, sampailah 10 malam nanti. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea. Saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM. Bagus.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20-15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Ustaz untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ray Kimara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun. Dulu, kini, selamanya.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar. Tahu pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: dan gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriada secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM.

Selamat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan melalui bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP Dato' Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan tren semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Beliau ditemui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Dato' Muhammad turut menggesa mahasiswa agar memanfaatkan pelbagai geran dan dana pembiayaan yang disediakan kerajaan melalui agensi di bawah KUSKOP bagi memulakan langkah dalam dunia perniagaan maupun koperasi. Selain penguasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Penganjuran Pesta Kamatan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus menjadi platform penting memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, sambutan tahun ini amat signifikan kerana mampu memelihara warisan budaya negeri selain menyumbang kepada peningkatan sektor pelancongan dan ekonomi bandaraya. Justru semangat keamatan perlu terus dipelihara sebagai simbol kebersamaan dan identiti unik rakyat Sabah. Datuk Sri Sabin berucap sebenar sambutan pesta berkenaan di Kota Kinabalu. Kemuncak sambutan menyaksikan Lain Melv Grace Lias dinobatkan sebagai juara sekaligus merangkul gelaran Unduk Ngadau Keamatan Bandaraya Kota Kinabalu 2026. Tempat kedua dimenangi oleh Joyce Nia David yang membawa gelaran Unduk Ngadau KDCA Tanjung Aru, manakala Felicity Chen Sing Yi menduduki tempat ketiga dengan gelaran Unduk Ngadau KDCA Bandaraya. Ketiga-tiga pemenang akan marah ke pertandingan akhir Unduk Ngadau peringkat kebangsaan penghujung Mei ini. Usaha memertabatkan warisan tempatan terus diperkasa menerusi penganjuran Pesta Kebudayaan dan Pertandingan Igal-Igal di Tawau. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program tersebut menjadi medium penting dalam memperkukuh jati diri masyarakat, khususnya generasi muda dalam mendepani arus permodenan. Beliau berkata, seni budaya tradisi bukan sekadar identiti, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan melalui sektor pelancongan dan ekonomi kreatif. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan Pesta Tarian Igal-Igal di Batu Empat Jalan Apas Tawau. Seramai 12 kanak-kanak dan remaja menyertai pertandingan tarian Igal serta busana tradisi masyarakat Bajau. UMNO Kunab mengalu-alukan penyertaan kira-kira 200 bekas ahli United Sabah National Organizations USNO yang secara rasmi membubarkan parti itu sebelum menyertai UMNO. Ia sekaligus mengukuhkan sokongan akar umbi parti berkenaan di Pantai Timur Sabah. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Lahad Datu Merangkap Adun Kunak, Datuk Seri Dr. Anil Sandu menyifatkan penyatuan itu sebagai pemangkin penting kepada kestabilan politik dan agenda pembangunan setempat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perasmian berkelompok persidangan UMNO Cawangan Dun Kunak dan Parlimen Lahad Datu di Dewan Arena Belia Kunak. Majlis diresmikan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Datuk Yaakob Han, yang dihadiri kira-kira 1,000 ahli parti. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

RNR bersama Edwin sampai 12.30 malam ini. Terima kasih kamu yang terus dengar dan layan bersama kami juga di Sabah FM. Dan kisahlah di RTM Klik ataupun di portal Radio RTM. Hari ini kan hari Ibu 10 Mei. Jadi ramai yang berikan hadiah seperti bunga, coklat ataupun apa-apa sajalah untuk menghargai wanita yang bergelar Ibu. Cerita pasal bunga ni, Edwin mengkongsikan satu fakta yang menarik. Ini berkenaan dengan bunga yang termahal di dunia. Okay? Dan antara tiga yang termahal tu, ada satu bunga yang hanya ada di Malaysia. Ataupun lebih spesifik di Sabah. Mau tahu bunga apa itu? Selepas ini lah, ini kongsikan untuk anda. Lain terus, Yovi dan Nuno, Dia Milikku, Sabah FM.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben.

Sabah FM Bagus Ba RNR bersama Edwin. Terima kasih sekali lagi kamu yang terus bersama kami. Dan yang baru saja itu, jangan tukar siaran radio kamu. Yang sedang memandu, pastikan anda fokus dan selamat sampai ke destinasi. Cerita pasal bunga ni, hari ini memang banyaklah yang berikan bunga kan. Sempena Hari Ibu, berkenaan dengan fakta yang menarik, bunga yang paling mahal ataupun bernilai di dunia ni kan. Kita mengkongsikan 5 bunga paling mahal di dunia dan nombor 3 ada di Malaysia. Bunga yang pertama yang paling mahal itu dikenali sebagai bunga kadupul. Okey. Bunga ini dinilaikan sebagai tidak ternilai, sangat-sangat mahal lah maksudnya, kerana jarang ditemui dan hidup hanya untuk beberapa jam saja. Bunga kadupul ini ataupun dikenali sebagai Queen of the Night ialah kaktus jarang jumpa yang berasal dari Sri Lanka dan terus ditanam di pelbagai kawasan tropika dan juga subtropika termasuklah India, Meksiko dan Amerika Selatan. Dianggap sebagai bunga termahal kerana sifatnya yang mustahil untuk dijual sebab jangka hayatnya pendek dan juga keharuman kuat yang mempesona. Dan ia hanya mekar pada waktu malam, okay? Dan layu sebelum fajar. Jadi oleh sebabnya jangka hayatnya yang sangat singkat, maka bunga ini menjadi mitos dan dihormati oleh orang ramai sebagai bunga yang paling diingini serta berharga di bumi. Wow, itu nama dia, bunga kadupul, okay? Baik, yang kedua pula, ini dikenali sebagai Orchid Shenzhen Nongke. Begitulah kali sebutannya kan. Kenapa dia mahal? Sebab ini adalah bunga orkid, bunga buatan manusia sepenuhnya yang dibangunkan selama 8 tahun hasil penyelidikan dalam sains pertanian oleh Shenzhen Nongke Group di China. Pada tahun 2005, bunga itu dijual dan dilelong kepada pembina tanpa nama dengan harganya ditukar ke ringgit Malaysia RM858,000 menjadikannya bunga termahal yang telah pun dibina. Fuh! Ada juga yang begini, tapi yang uniknya sebab bunga ini dicipta oleh manusia, maksudnya di dicampur ini sikit, kacuk di ini sikit dan jadilah spesies yang baru. Okey, yang ketiga termahal di dunia, ini yang kita bangga apalagi orang Sabah, sebab bunga yang ketiga termahal dikenali sebagai orkid emas Kinabalu. Spesies orkid terancam yang hanya boleh ditemui di satu kawasan berpagar kecil di Taman Negara Kinabalu di Malaysia. Orkid ini tumbuh dengan ketinggian antara 457 meter hingga 1,097 meter di lereng gunung yang teduh dan berlumut dan ia diletakkan di tangga ketiga kerana bunga ini sangat-sangat jarang ditemui dan harganya kalau kamu mau tahu lebih kurang $5,000 Amerika Syarikat ataupun RM19,700 hanya untuk satu batangnya dalam satu masa. Walaupun harganya mahal, ia tidak praktikal dijadikan sebagai hadiah sebab dia selain bulan April dan Mei, kerana hanya pada 2 bulan ini saja ia berkembang, April dan Mei. Kalau sekarang ni kalau ada masa kesempatan boleh tengok juga kan orkid emas Kinabalu ni. Okey. Kalau tengok gambarnya begini rupanya memang sangat-sangat unik. Dan yang keempat pula, ini dikenali sebagai jambangan bunga mewah yang terdiri daripada orkid putih, lili putih, bunga bulan dan akar fiskus yang berusia 100 tahun. Menjadikan jambangan bunga perkahwinan paling mahal sepanjang zaman. Sebab dia ada berlian, dia kira ini bunga ini adalah bunga yang sudah diberikan dekorasi lah. Itu sebabnya dia menjadi mahal. Dan yang kelima, bunga saffron yang ditanam untuk dijadikan sebagai rempah termahal di dunia dan bahan masakan aromatik serta kaya dengan manfaat kesihatan. Okey, kalau mau tahu ni untuk harga saffron ini, 1 kilogram saffron kering dan dijual sekitar RM4,000 untuk setiap pound. Fuh, mahal juga. Jadi itulah 5 jenis ataupun spesies bunga yang termahal di dunia dan yang nombor 3 tadi itu orkid emas Kinabalu ada di Sabah. Bangga kita kan? Okey. Lain terus ini dia Samson's Naluri Lelaki Sabah FM.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Rafflesia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Rafflesia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Rafflesia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Rafflesia kitiai, Rafflesia prisiai dan Rafflesia tengku adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Rafflesia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

Tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Sabah FM, bagus bah. Kami ingin berikan terus penghargaan kepada anda yang hadir semalam dalam konser 80-70. Kalau kamu tengok di laman Facebook Sabah FM, bagus bah. Kita ada juga muat naik.

pun penonton-penonton yang telah pun hadir semasa konsert 87.0 semalam. Orang rasa best, puas hati tengok orang melaram dengan orang bilang lightingnya, pentasnya yang gah. Semualah, okay, kamu tengoklah macam mana respon diorang dan juga apa yang diorang katakan selepas menyaksikan ataupun bersama-sama dalam konsert 87.0. Pemenang motosikal pun ada juga. Kita rakam diorang punya ucapan, macam mana perasaan diorang setelah diumumkan sebagai pemenang cabutan bertuah, hadiah utama 2 motosikal, lepas ada TV 65 inci, baucer penginapan, wang tunai, full memang meriah lah kan. Tahniah untuk anda yang telah pun memenangi hadiah tersebut, okay? Baik, selepas ini seperti biasa kita akan terus bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini dan juga perkembangan berita dalam utama 11 malam langsung dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Mak.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

0: berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline Lebih Awal, Lebih Baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga 2 kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Negara. ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Akhir sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. NAB Presiden SAM rangkap pengerusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam Institusi Raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggunal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Terima kasih kamu yang terus setia hinggalah ke jam yang terakhir RNR bersama Edwin. Kalau kamu tengoklah kan di media sosial, ini menjadi viral juga berkenaan dengan ekspedisi mahkota Borneo. Okey, ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan untuk mengetahui ekspedisi mahkota Borneo yang dijadual berlangsung bermula esok 11 Mei hinggalah 13 Mei ini. Jadi pergerakan ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada esok 1:30 hari ini ataupun 11 Mei dan seterusnya akan mengadakan pertemuan bersama dengan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di menara di Istana Seri Kinabalu. Okey, dan selepas itu akan dijangka berangkat ke Kundasang dari Kota Kinabalu sekitar jam 3 petang dan di sinilah ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku mengalu-alukan rakyat Sabah yang ingin bertemu bolehlah menunggu di sepanjang jalan yang akan dilalui ke Kundasang. Wah, mesti ramai yang menunggu sana ni kan. Jadi bolehlah bertemu ataupun mengucapkan selamat datang kepada ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku. Dan selepas itu, ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku akan mendaki Gunung Kinabalu pada 12 Mei dengan diiringi pegawai dan juga anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia Paskau serta pengiring rapat daripada Polis Diraja Malaysia. Okey, jadi ekspedisi Mahkota Borneo ini mencerminkan semangat kepimpinan, ketahanan fizikal serta disiplin tinggi yang sentiasa diterapkan oleh ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dalam kalangan generasi muda dan pasukan keselamatan negara. Wah, kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar semasa perjalanan dan juga pendakian ke Gunung Kinabalu. Okey. Wah, kalau ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku ada berada di kilometer 8 dapat bergambar dengan papan tanda ulang tahun RTM ke-80. Wow, sangat-sangat bangga kalau kita di situ kan. Tapi kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar dan selamat pergi serta sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Okey. Itu berkenaan dengan ekspedisi Mahkota Borneo. Terus layan bersama kami Sabah FM. Bagus, Bah.

0: yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai taman negara oleh kerajaan negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus banget.

Eliana dengan lagunya Diriku Tapak Sulaiman. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampailah 12 tengah malam ini. Kalau kita sebut saja bulan 5 di Sabah ini memang meriah, sambutan kamatan di sana sini. Kalau hujung minggu ni siapa pun baru-baru ini kan, kemarin dan hari ini, oh banyak daerah yang melangsungkan sambutan ataupun pesta kamatan peringkat daerah. Contohnya di BKK juga yang telah pun berlangsung tadi, di mana lagi ya, di Sandakan, Beluran sudah, Klang Valley, Perak, Johor, Pulau Pinang pun sudah, Tuaran pun ada sudah pemenangnya, Papar ya sebagai tuan rumah semasa perasmian atau pembukaan dan pelancaran pesta kamatan pun sudah. Weh, makin lama makin orang bilang makin ramai sudah senarai-senarai pemenang Sugandoi, pemenang-pemenang Unduk Ngadau, semuanya akan bertemu dan juga bersua bersaing sekali lagi di KDC untuk peringkat negeri. Tema kamatan tahun ini menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Jadi kalau kamu tengok pertandingan Sugandoi ataupun pertandingan Unduk Ngadau tu kan, janganlah dikecam kan, berikan komen yang positif, berikan sokongan, jangan orang bilang body shaming, lepas tu kecam-mengecam, ini tidak puas hati lah, itu tidak puas hati, sampai komennya pun orang bilang kalau baca aduh begini ke orang Sabah. Janganlah begitu, kita tunjukkan keharmonian, kita tunjukkan kemesraan kita sebagai orang Sabah, dan kalau ada pelancong datang pun kita alu-alukan mereka datang dan bersama-sama merayakan pesta kamatan sebagai pesta perpaduan kita, okey? Ilayan terus, ini dia Steven Pasaribu. Belum siap kehilangan. Sabah FM.

hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.

0: Love, love.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

Ya, terima kasih untuk kesetiaan kamu hinggalah ke waktu ini menghampiri ke penghujung RNR ataupun penghujung hujung minggu. Wow, sebab 12:30 malam nanti akan masuknya minggu yang baru, hari yang baru, hari Isnin 11 Mei, okey? Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami bermula 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Ada yang sudah berehat, sudah ada yang sudah orang bilang, okey, cool down, besok membangun awal, selamat berehat, selamat, orang bilang tidurlah kan? Tidur dengan tenang, tidur yang orang bilang dengan senang, dengan nyenyak, supaya bangun besok pagi dengan tenaga minggu yang baru, kerja, semangat yang baru orang bilang. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus juga bersama kami di media sosial dan juga di WhatsApp kami yang telah pun mengantarkan ucapan dan sebagainya di 019-490-4848. Sehingga kita berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dengarkan Crystal Nurani, Sabah FM. Bye-bye.

0: terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM. Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda, dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda, dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Sahe, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Spin dan juga Siti Nordiana, memori berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisik kan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan, juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah, juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim Sam DZ, beri kita atau dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

mengetahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Geng Rohantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, belum baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam. Dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap pentingkan diri sendiri. Dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, Balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar Balik Pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di Balik Kedah, 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, SD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma. Betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga. Mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong kan, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi, dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Nur buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12:30 malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuknya yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanin, apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Saya doakan semoga dia memudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira, dan juga sentiasa kata dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu.

tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di

0: Rasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semangat
5: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
7: untuk info semasa dan kandungan menarik.
8: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah. Itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan adanya aplikasi Tuju ni.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bahkan muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian, bahkan

Mi Erva, dan la agenda badminton negara. Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara. Setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng Burung Hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ni. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ni, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena

mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu.

0: Tatauan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam tasa lakas ni male susah fokus maka sakit singin. Ayo subay pahinang tam kinulangan hinang maluasan bang bilahi ay hinang subay maluasan pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka anginom bohe paino mapamakayan bohe nilagan magtunotuno makaluhayaan sidaru pinariksa bohe maka insallan etom karita.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hambamu. Kau berikan cahaya kepada hambamu.

minhum wal amwat. Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat. Serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: pagi. Renta pagi. Renta pagi.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: lagu bersama dengan Delantis, Lampu Merah. Kalau Lampu Merah, kita kena buat apa?
1: Kita kena korek hidung.
0: Ya.
1: Sebab
0: di situ masanya.
1: Istilah masanya yang kira-kira tidak memberikan suatu yang impak besar.
0: Oh, gitu
1: terhadap
0: ya.
1: Fitnah-fitnah. Kan jadi kadang-kadang gitulah dia. Bukan, dia kadang-kadang korek hidung ni kan. Sebab pintu sekolah tertutup. Habis tu kenapa perlu lampu merah? Patut lampu hijau lah kan.
0: Betul.
1: Habis dah ada limpas kereta apa semuanya. Kau limpas kena saman.
0: Itulah.
1: Kan?
0: Tapi kena ikut jugalah.
1: Kena ikut juga peraturan
0: kalau
1: apa dia, semuanya.
0: Betul. Kalau di lampu isyarat kena ikut juga.
1: Lampu merah kena berhenti.
0: Kena berhenti.
1: Kuning bukan laju ya. Kuning standby untuk berhenti.
0: Tanda bersedia untuk berhenti.
1: Hijau
0: barulah go.
1: Kalau kau berhenti kau masalah. Kau ada masalah memang pagi-pagi. Kalau hijau pun kau masalah. Kau berhenti.
0: Kenapa dia begitu ya, Ai?
1: Dia khayal lah. Dia terlalu lama korek sampai bulu-bulu hidung tercabut lah.
0: Sama kena horn di belakang.
1: Bila kena horn kan baru dia rasa tersedar. Kan?
0: Sedar dari tidur.
1: Sedar tidur apa semuanya. Tengok-tengok kenapa ini rupanya belakang tu dah tak tahu.
0: Apa?
1: Itu sebenarnya tu dicat hijau. Masih merah lagi.
0: Begitu
1: dia tengok kan di bawah tu kan tak menyala. Atas tu menyala.
0: Itulah dia nak nampak.
1: Dah nampak apa semuanya kan. Perasaan hijau saya jalan. Tapi orang tahu ni bagus. Dua, dia satu dia hormat tu dengan lampu hijau.
0: Betul.
1: Lampu merah. Yang kedua itu dia selalu belok mesti pakai signal. Tahniah lah ya. Dalam perjalanan semua hati-hati dalam perjalanan.
0: Betul.
1: Fikir yang baik-baik, positif yang baik-baik, fikir positif yang baik-baik. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita ni bila terlampau positif, ada dipanggil toxic positivity. Akhirnya macam gila kejujuran yang hari tu kita ceritalah. Kejujuran yang membawa kehancuran. Kan sama juga positif yang akhirnya tu membuatkan kita ni jadi tidak ikhlas.
0: Betul.
1: Burn out. Tak apalah mau tolong kawan apa semuanya positif kan. Apa semuanya, tapi akhirnya dia yang susah.
0: Betul.
1: Termasuklah juga mana-mana kawan-kawan kan. Jadi kalau macam ada kawan macam dia selalu buat sarapan tapi tidak ada, jangan kau fikir, jangan kau peduli. Biarlah begitulah rezeki namanya kan. Adalah tu nantinya tu.
0: Ada lah.
1: Kalau nak dan tak usah lah kau fikir. Ini kau mengharap. Kan ada juga kamu yang pantry kan. Pantry ada, Miss Gra ada. Kita jangan berat-beratkan perkara-perkara yang boleh dipermudahkan. Bukan apa kan. Sebab kadang-kadang kita mau elakkan negative thinking tu.
0: Betul.
1: Kan negative thinking, overthinking. Nikmati apa yang ada sekarang. Nah, kalau ada-ada lah. Kalau tidak ada, tidak apalah.
0: Iya, betul.
1: Kan jangan terlalu bernostalgia sangat.
0: Jangan terlalu ingat-ingat.
1: Ingat-ingat belakang-belakang. Biarkan berlalu lah. Dan juga jangan terlalu overthinking.
0: Macam mana tu lagu tu? Biarkanlah berlalu.
1: Itu lagu Wings
0: itulah
1: tu. Kan? Yang kau tahu, let it go.
0: Itu lagu Frozen.
1: Ya, kan? Jangan biarkan berlalu kan. Jadi, teruskan kehidupan lah.
0: Betul.
1: Kita ada 24 jam. Kita dalam keadaan kita burn out 24 jam. Kita sudah brain wave dipanggil lain. Ada dipanggil brain wave. Brain wave punya drain. Frekuensinya kita lemahkan. Patutnya kita semangat pagi-pagi.
0: Jadi?
1: Lemah.
0: Tapi lemah dia kan?
1: Lembek.
0: Aduh.
1: Kenapa? Sebab berpikir negatif.
0: Betul.
1: Jadi segarkan, buka mata tu. Tarik nafas dalam-dalam.
0: Kena terus bersemangat.
1: Iya, jangan kau dah selepas.
0: Positif.
1: Dah selepas meninggal tempat kejadian.
0: Jangan yang begitu ya.
1: Ya, jadi tarik nafas. Jangan cakap hari ini akan baik-baik sahaja. Kan?
0: Betul.
1: Sekali pam pecah tayar. Baru siap mau doa baik-baik yang pecah pula tayar.
0: Dia mau positif betul tu kan. Tapi benda kan, lain yang terjadi.
1: Pecah tayar.
0: Aduh, kesian.
1: Apa kebaikannya? Rupanya itu dia bila tukar tayar kan? Kalau dia teruskan juga perjalanan, mungkin dialah tu orang yang akan berlaku kemalangan tu di depan.
0: Itulah.
1: Kan.
0: Ada hikmah dia.
1: Iya, yang baik-baik itu sebenarnya bukan sisi kita, sisi Tuhan. Sebab kita sudah doakan, biarlah
0: betul.
1: Tuhan yang atur. Kerja kita berdoa, Tuhan tu atur kita. Right, semangat ya. Sarapan betul? Pagi-pagi yang best-best.
0: Iya.
1: Nikmati makanan anda, minuman anda pagi-pagi.
0: Iya, selamat bersarapan bagi yang bersarapan, yang memandu sama memandu. Ada yang hantar anak pergi sekolah awal pagi ini kan.
1: Antara bini orang lain.
0: Dia buat ilah.
1: Healing. Kan? Jadi itulah sebab kadang ada satu remaja ni dia baru healing. Dia cakap, malas lah aku mau mengantar yang ada kadang-kadang yang dorang apa dia panggil tu dorang charter lah. yang malam balik tu kan, yang FNB ni kan, balik tengah malam apa semuanya kan, aku cakap dengan dia, dengan budak tu, cakap kau ingat niat ibadah lah, sebab siapa lagi mau hantar dia, lagi dia tu perempuan, jadi kau niatlah ibadah kepada Allah kan, jadi kau keluar apa semuanya, balik jam 11 apa semuanya, hantar dengan dia, jangan kau terus jalan, biar dia masuk di rumah sana tu, masuk rumahnya apa semuanya, yalah, barulah kau jalan,
0: pastikan selamat kan,
1: mudah-mudahan nanti nanti dengan sebab itu nanti kan rezekimu bertambah. Betul. Kan orang kan bertambah, nanti dia cakap, eh bagus kau jumpa aku punya driver tu yang aku ikut selalu charter tu, dia betul, bagus, dia tunggu kita. Jadi baik-baik kau punya pendapatan hari itu 50 kau bersusah payah kan, menjadi 100,
0: menjadi 100 ya, wow
1: kan? Wow, amazing. Kan benar-benar kita tak tahu kan, kan?
0: Betul.
1: Jadi kita teruskan perjalanan.
0: Betul.
1: Positive thinking. Dan juga makan yang baik-baik.
0: Betul.
1: Berikan input yang baik-baik. Kami insyaAllah berikan maklumat dan juga hiburan
0: kami
1: yang baik-baik.
0: Kami pun temankan kamu sampailah 11 pagi. Hari ini hari Isnin sudah, 11 Mei 2026. Macam biasa, kejap lagi kami akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada juga berita dari Sabah FM. Ada info solat. Dan juga 7 pagi ada berita utama. 7 pagi.
1: Terbaik di jam pertama ini. Seketika bersama dengan
0: Masya dan juga Kai Bahar. Macam dulu-dulu.
1: Kita di rentak pagi. Apa

0: pagi, Isnin hingga Jumaat. Gerentak pagi.
1: Assalamualaikum, nama ni kebelum. Kau apa, kau back, back apa, back, back.
0: Gerentak

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Tawam. Pilihan anda.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Pernta.
1: Pernta.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita tinjau dulu.
2: Keadaan cuaca hari ini. Macam mana tu?
1: Okey, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini. Macam biasa untuk negeri Sabah, yang mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan. Dan untuk daerah Tawau, pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang hujan di beberapa tempat. Sehinggalah ke malam. Dan untuk cuaca bagi daerah Kunak, sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Hinggalah ke petang, malam tiada hujan. Dan untuk daerah Lak Datu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk daerah Sempurna, sebelah pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang tiada hujan, malam tiada hujan, dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan beralih kepada cuaca untuk perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam tiada hujan, dan arang bergerak dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir, untuk cuaca bagi perairan Lak Datu, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam tiada hujan, arang bergerak dari timur laut dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Layari
0: www.mit.gov.my.
4: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
5: Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat iaitu dengan mencintai apa yang sedang anda lakukan. Kekalkan momentum tugasan anda bersama geng Suria Air Rentak Pagi dengan hiburan dan maklumat tanpa henti, terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM.
1: 6.42 minit pagi waktu ini.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk kamu orang.
2: Harapkan semuanya okey lah untuk hari ini dan seterusnya lah, sebab atal hari Senin kan.
1: Betul.
2: Hari yang sibuk.
1: Hari yang sibuk, banyak berurusan.
2: Tengok kan? appointment apa semua kan.
1: Betul.
2: Mungkin ada yang terlupa hari ini kan, terlepas pandang. Pergi sekolah ke, ada mau dibayar yuran ke.
1: Ya, ada yang mau dibayar kan.
2: Hari ini masih sekolah kan budak-budak?
1: Masih.
2: Dua minggu lagi. Sudah berhenti semua.
1: Belum. Berhenti dari bermain, ya. Sebab untuk fokus pergi sekolah, belajar, fokus.
2: Anak-anak semuanya ya.
1: Ya, tapi tak lama lagi juga hari guru.
2: Itulah 16 Mei kan.
1: Betul, saya buatlah sudah ada orang ni mencari hadiah untuk bagi apa dengan guru-guru. Kalau akhir dulu, ingatkah?
2: Saya
1: macam tajuk pula kan?
2: Kan, tapi lama lagi kan? kan, kalau saya dulu masa sekolah.
1: Tapi bulan ni 16 Mei tak silap kan?
2: 16 Mei. Tak silap tu kan? Betul lah tu. Setiap tahun tu kan? Setiap tahun kita sambut kan?
1: Ayah pernah bagi apa dengan cikgu?
2: Saya tak pernah, saya hanya bagi olok.
1: Ngolok ya.
2: So, saya mesti ingat cikgu sains tu. Ada beberapa perkataan dia ni Cina. Jadi kalau dia ajar sains, kan yang kawan-kawan kita Chinese sini R-nya susah kan?
1: Ya, betul. Pelat sikit lah
2: pelat sebut. Pelat sikit dia kan. Jadi bila sebut air tu, air.
1: Oh, air dia sebut?
2: Air.
1: Air, okay.
2: Jadi kalau dia sebut, kalau sudah orang berbaris tu kan, bising-bising mau balik sudah kan, dia sebut weh. Tapi selalu ke paling depan. Jadi kalau sebelah saya ada depan tu, bila sebut weh, saya tengok dengan dia. Aku pun sebut dengan dia lah. Weh. Sudah, maksudnya suruh jangan bising. Oh, you olok saya kan? Bukan, saya ikut cikgu punya cakap. Weh.
1: Itulah, Iba.
2: Ya, kan. Memang saya cikgu tak, ramai cikgu saya buat begitu. Saya banyak ajuk balik. Ajuk balik. Tapi itu yang aku ingat dia punya pelajaran. Kami belajar dulu masa fizik tu, katod, anod, ayo. Itulah. Dia punya R memang, ini ya. Itulah susah antaranya.
1: Ya.
2: Jadi kalau namanya spesifik bagi hadiah tu kan. Sekarang ni lah kadang-kadang kalau diingat ke sekarang fatihah sejak lah kan.
1: Betul.
2: Dengan cikgu-cikgu apa semuanya. Yalah, dia pun mudahkan urusan kan. Tapi dulu kita kalau cikgu tu menjeling apa semuanya tu kan. Bukan menjeling, ku bertentang. Tapi memang kita segan lah.
1: Kita pandai segan dan takut lah kan.
2: Kerana kesegaran kita apa semuanya, macam arwah betul. Cikgu Husin Perumal dulu tu
1: kan? Kalau dulu cikgu, kalau anak saya nak
2: pukul
1: je.
2: Tapi kalau anak you pukul saya You punya apa salah cikgu? Ya, apa pasal you tak belajar kungfu? Apa pasal you tak belajar kungfu?
1: Itulah.
2: Saya guru taekwondo tau.
1: Saya lupalah. Saya guru taekwondo.
2: Saya guru taekwondo.
1: Ya. Lagi, ya.
2: Saya takut
1: nanti. Oh itulah anak you pukul saya. Ha.
2: Itu pasal you punya anak pun dia take action. Very good lah.
1: Rupanya di situ.
2: Rupanya bergaduh saya. Kan? Bergaduh saya di sekolah.
1: Rupanya memang pelajar taekwondo.
2: Pelajar taekwondo rupanya. Itu sebenarnya.
1: Tapi apa bagus pasal, lah kan.
2: Apa pasal you punya anak dia diam-diam saja. Kenapa dia cikgu? Saya kan ajar taekwondo. Dia masuk taekwondo. Bila saya pukul dia diam-diam saja. Kenapa? Oh saya ajar saya punya anak. Kalau cikgu pukul jangan lawan.
1: Ini lagi satu.
2: Nanti deraka. Oh itu pasal lah.
1: Pasal lah.
2: Dia tidak boleh.
1: Betul. You punya anak tidak

0: tolong kalau cikgu menyepak, kau menyepak juga.
1: Ikut juga.
0: Ya kan?
1: Itu tidak dikira derhaka. Ya, kamu derhaka. Dalam kelas taekwondo.
0: Kamu insya Allah masuk surga juga.
1: Karate, jujitsu,
0: silat,
1: kan? Tai chi apa semua.
0: Tai chi pun apa semuanya kan. Kalau cikgu pukul, kau pukul balik.
1: Betul.
0: Ha, itulah tempatnya.
1: Tapi jangan pula yang melebih-lebih ya.
0: Tapi masa situ saja. Selepas dia pakai niktai, kau jangan pergi hantam dia pula.
1: Itu, jangan.
0: Itu bukan, itu di luar kawasan sudah.
1: Betul. Kalau sudah cikgu ikat belt, boleh. Baru. Tapi kalau dah sudah kemas-kemas, pakai niktai,
0: terus dia bilang,
1: sudah sisir rambut, jangan.
0: Kan. Terus dia masa dia pakai itu, dia pun sepak cikgu dia. Oi, kenapa kau sepak cikgu? Cikgu DJN bilangnya kalau cikgu pakai bel, saya pakai. Cikgu pakai bel, aku tengok.
1: Tapi cikgunya pakai.
0: Kalau aku nak pakai bel, terbelurut lah seluar.
1: Itulah.
0: Ah, sorry cikgu. Salah paham.
1: Aduh, salah paham lagi.
0: Ah, anak-anak semoga terus sukses ya.
1: Betul.
0: Jadi anak yang soleh dan soleha.
1: Betul.
0: Kerja kamu pergi sekolah, ingat. Pergi belajar.
1: Bukan je ingat untuk bermain, jumpa kawan-kawan. Ya, memang best. Tapi kena belajar juga.
0: Belajar dulu.
1: Belajar bersungguh-sungguh. Study smart, bukan study hard.
0: Jangan.
1: Kalau study hard tu paksa diri.
0: Paksa diri. Dulu-dulu zaman-zaman betul. Kita mungkin lah kan.
1: Betul. Sekarang ni.
0: Itu pun ditekankan dengan smart-smart apa semuanya. Mm-mm. Sekarang banyak yang smart-smart apa semuanya. Mm-mm. Kamu smart lah anak-anak.
1: Kena smart kan.
0: Banyak
1: yang penting nikmati zaman sekolah kamu.
0: Iya. Kan? Semua itu jadi kenangan.
1: Jadi kenangan nanti.
0: Dengan cikgu. Semuanya jangan terhaka dengan cikgu. Sebab itu ibu bapa, ibu bapa yang kedua tu.
1: Yang kedua.
0: Tu.
1: Dan sekolah sebenarnya adalah tempat yang kedua. Selain rumah sendiri kan.
0: Ibu bapa itu maksudnya tu ibu bapa.
1: Tapi sedengar apa DJ sama DJ Ai bilang tempat kedua. Ya. Kamu kenapa tidak balik? Ini kan rumah kedua kan saya.
0: Ini rumah saya. Yang bapak sama mamak ni sebut-sebut kenapa? Weh. Derhakalah pula dengan mamak sama bapak kan. Hei, salah ajaran tu kamu ni.
1: Salah ajaran.
0: Bukan begitu. Oi.
1: Aduh.
0: Kenapa masa-masa sekolah? Rumah kedua.
1: I am Nita. Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Kawaw.
1: Hai, kami Bang Pace. Dengarkan Tawau FM. Pilihan Anda.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Music power.

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Picik. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pencin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement kan, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan tindakan.
0: Tan Sri Ayubhan Maidin Picik. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hari itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksa lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Sebagai ustaz untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
5: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan Parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamad jawatankuasa pilihan khas Parlimen sebelum dibawa ke sidang Parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.

0: 7.23 minit pagi waktu ni. Selamat pagi.
1: Ni Omar.
0: Kan. Ni Omar tak cahau. Good morning. Untuk semuanya.
1: Suta Sifan.
0: Yeah. Oh, itu apa?
1: Sifan tu makan.
0: Oh, makan.
1: Tapi sarapan pagi aku nak tahu apa panggil. Sifan saya kutuh. Sifan.
0: Okey lah tu. Yang penting tahu.
1: Tahu.
0: Yang penting cakap.
1: Cakap saya yang penting sampai. Breakthrough dipanggil.
0: Betul.
1: Dalam bahasa ni kan, kadang-kadang kan kita ni malu. Malu aku nanti salah. Nak base lah kalau salah. Base, kalau salah tu, maksudnya tu kita belajar.
0: Belajar.
1: Nama pun breakthrough.
0: Ya, betul.
1: Apa cakap bahasa Inggeris kan, saya masih ingat kawan saya. Waktu saya di Johor dulu, ada saya punya nama itu kawan saya, Maniam. Dia punya confident juga English. Banyak very lah. 110% lah. Dia cakap, you tadi cakap dengan bos apa tadi? Saya pun tak hantam saja.
0: Dia main cakap saja.
1: Yang penting dia faham bos, dia faham lah. Tidak faham apa boleh buat lah. Kan? Tapi begitulah. Yang penting dalam bahasa ni, kita bagus menguasai bahasa.
0: Betul-betul.
1: Bahasa Sulu, bahasa Bajau, bahasa Cina, India.
0: Saya pun sendiri cemburu dengan yang betul-betul.
1: Orang pandai
0: yang
1: kan?
0: Yang pandai. Yang dia punya bahasa ibundanya kan. Lagi-lagi macam umur-umur saya air. Umur-umur belasan.
1: Bukan maksudnya umur-umur muda ya, umur si N. Maksudnya bila si N bukan maksudnya muda. Maksudnya umur-umur si N. Kan?
0: Masalahnya umurmu berapa dah payah kamu dapat tahu.
1: Ya kan. Ui. Yang cukup gitu sajalah.
0: Dia ada orang mau tahu dia lah.
1: Ya. Daripada kau mau tahu itu kan, bahas kau tahu kami punya tajuk hari ini.
0: Betul.
1: Ini perkara selalu berlaku dengan kita. Cuma karena kita tidak perasan. Nama dia salah turun. Salah turun apa?
0: Salah turun
1: rumah. Salah turun pejabat.
0: Salah turun
1: kereta.
0: Dia ingat hari ini dia kerja. Rupanya pula public holiday. Dia terlupa. Jadi dia pun turun kerja.
1: Dia pikir hari ini dia pergi ambil ubat. Betul lah juga hari Senin. Bukan hari Senin ni. Yang minggu lalu punya.
0: Yang minggu lalu.
1: Salah turun ya kan.
0: Betul.
1: Jadi banyak lah kisah-kisah pasal salah turun ni.
0: Salah turun yang mana tahu kamu naik pengangkutan awam, naik bas lah kan. Salah turun pula di tempat kampung lain. Padahal kan? Kamu tu mau apa, turun di kampung kamu. Tapi gara-gara dia mungkin takut kan mau tekan bel kan.
1: Jadi kamu turun di tempat crush kamu dulu. Gitu. Rupa-rupanya. Gayamu. Kan. Gayamu apa semuanya. Salah turun
0: kunun.
1: Bilanglah mau tengok dia punya rumah dindingnya tu.
0: Adakah sama masih cat warna?
1: Sama kan. Kan. Kan.
0: Sebab itulah, tahun lepas aku pada api beraya sana bilangnya.
1: Macam tukar bah.
0: Depannya dia tahu.
1: Berdebat lagi dengan konduktor lagi dia. Tak. Tukar saja tu. Salah tu. Salah rumah kau tu.
0: Salah rumah.
1: Nanti, aku turun nanti, aku turun.
0: Itu mungkin salah satu situasinya lah kan.
1: Ada udang sebalik batu tu. Kami suka lah ya. Yang penting salah turun.
0: Salah turun.
1: Banyak lagi kisah-kisah salah turun ni kan.
0: Betul.
1: Salah turun masanya kan. Patutnya jam 2 petang kau pergi turun pagi.
0: Ya. Kan? Turun lah pula dia awal.
1: Jadi,
0: padahal petang sepatutnya.
1: Apa kisah-kisah kamu yang menarik di situ? Salah turun ni.
0: Kan? Ada mesti ada kisah yang lucu
1: kan,
0: di sebalik kamu punya cerita,
1: ada dia punya nilai sendiri.
0: Yes.
1: Punya nilai yang tersendiri. Kawan-kawan kita di WhatsApp ni.
0: Kawan-kawan yang awal pagi sudah hantarkan sansa ucapan daripada Bang Timbul. Dari Bandar Tawa. Assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan-rakan Tuan Sam. Buat keluarga di Batu 6. Dan semua yang mengenali diri saya, Dijen dan Abang Ahi, juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Semoga berbahagia. Hey, Amy Emilia.
0: Emma. Emma Emilia. Emma on the way ke tempat mencari rezeki. Bismillah. Assalamualaikum buat DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Salam berkat di pagi yang indah untuk semua pendengar Tua FM. Salam menjemput rezeki, halal dan toibah untuk rakan-rakan sekerja.
1: Samalah.
0: Warga penduduk. Warga pendidik.
1: Warga pendidik.
0: Semua bukan. Selamat mencurahkan ilmu pada anak bangsa. Terima kasih banyak-banyak DJ. Buat apa ni? Terima kasih banyak-banyak DJ berdua.
1: Dan selamat menjalankan tugas yang telah
0: diamanakan.
1: Kan.
0: Mulutmu tu jendela hatimu, perkataan-kataanmu tu cerminan dirimu. Jagalah lisanmu kerana ramai yang terselamat dari perbuatan lidahnya. Dan sebagai renungan kita bersama, semoga ada manfaatnya.
1: Itulah kalau kita tidak boleh menggembirakan orang lain kan.
0: Ini pantun ke apa ini? Oh,
1: dia
0: bukan.
1: Macam berpantang. Pantang dengar kita terus keluar begini.
0: Kak Emma Emilia cikgu kan?
1: Cikgu. apa semuanya kan. Kali cukup bahasa Melayu kan.
0: Ya betul, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sangat
1: kan.
0: Putih kata-katanya.
1: Itulah biasa lah perkataan-perkataan begini kan. Mm-mm. Kadang-kadang mau direct nanti kecil hati.
0: Yalah.
1: Jadi kita berlapis lah.
0: Mm-mm.
1: Berlapis lagi nak paham-paham. Masalah
0: mana
1: pula.
0: Tu Abang Din Norman, Assalamualaikum. Hai. Di Jabang Ayi dan Anne.
1: Hai.
0: Din Norman dari Selda Umas, sempat tugas di Jabar 2 Terabat Tua FM. Teruskan menghibur, memberi segala maklumat kepada peminat Tua FM. Din sekarang ni pun masuk kerja juga. Oh, nampak lapar tadi Ayi.
1: Oh,
0: 4 minit lagi sampai di tempat kerja. Wih, dekat je kan.
1: Dekat.
0: Apa-apa pun buat semua peminat Tua FM, teruskan bagi sokongan yang padu buat Tua FM. Saya sempian anda. Assalamualaikum.
1: Itulah kita.
0: Makasih.
1: Akan good morning
0: Anis Kuna. Good morning juga. Terima kasih.
1: Kan. Kalau kita mau cakap berapa bahasa yang kamu faham. Kan. Lagilah.
0: Betul.
1: Hai Adil.
0: Oh, kita boleh buat tu lagi tajuk next kan. Berapa banyak bahasa yang kamu boleh kuasai.
1: Kamu boleh kuasai.
0: Ya.
1: Bahasa burung tu aku nak mampu dulu ya.
0: Jangan.
1: Bahasa kambing.
0: Nanti kasih ingat kami balik ya.
1: Ya kan. Bah, bah, bah. Woi, apa itu? Bahasa
0: itu
1: lembu.
0: Apa? Lembu ya.
1: Lagi cakapnya.
0: Okey, daripada Aidil Kapak. Assalamualaikum DJN dan ai Kayum.
1: Kayum. Hai juga kawannya.
0: Semoga DJ Budha sentiasa sihat ceria.
1: Amin.
0: Awal aku sampai bandar nak jam hari ni dari Pasir Putih. Okeylah tu.
1: Okeylah tu. Begitulah.
0: Kerja Kak Aidil.
1: Begitulah pun berarti kita ni kita manage masa tu kan.
0: Betul.
1: Balik salahkan je. Balik-balikkan salahkan je.
0: Tengok sendiri happy kan
1: happy
0: dapat
1: kan?
0: Sampai awal.
1: Gitu. Kan macam ni Abang Aki dan juga Anne, semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan amin.
0: Amin. Masih. Terima kasih Kak.
1: Okey, respon ya.
0: Nanti kamu respon kita punya tajuk pagi di Facebook dan juga WhatsApp Tua FM. Kejap lagi poster kami naikkan dan seketika nanti kita bersama untuk apa lagi yang tular hari ini.
1: Rentak pagi.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Bersama DJ yang bertugas dalam
3: zone pilihan apa yang tular
2: diaktifkan.
0: 7.32 minit pagi waktu ini kita bawakan lagi apa yang tular.
4: Kisah apa ni?
0: Ini satu kisah. Kadang-kadang
4: dalam berpindah-pindah ni kan.
0: Betul. Kalau apa terutamanya lah pindah-pindah rumah memang penat.
4: Ini sangat lagi.
0: Betul.
4: Kalau masa lagi dorong bikin lagi rumah lagi tu kan yang bersimen lagi 4-5 hari baru hilang tu debu.
0: Betul.
4: Kan.
0: Ini lagi pula dia wanita ni diminta pindah pula selepas 5 bulan menyewa.
4: Au.
0: Sebab tuan rumahnya ni dia bijak hantar ejen sebagai masalah. Ini kadang-kadang
4: sengaja
0: ada juga ada begini ni ada penyewa yang tak baik ada juga yang kasih sewa tu tuan rumah tu ada juga yang tak baik kan
4: manusia
0: biasa lah tu tapi kalau proses mencari rumah sewa ni memang tak mudah macam kita sangka kan
4: apalagi kalau bandar-bandar besar
0: lagi
4: kan? Permintaan sangat tinggi apa semuanya kan jadi kebanyakannya memiliki apa tu akan
0: pemilik
4: meletakkan
0: ni,
4: pelbagai macam-macam syarat lah
0: betul.
4: Kalau dia tak mau lah
0: betul
4: kan
0: termasuk juga deposit jumlah yang besar kan
4: biasa 3 bulan standard
0: iyalah tapi kalau bagi golongan yang kurang berkemampuan ni
4: deposit
0: yang
4: ni memang satu masalah
0: betul. Perlu dibayar menjadi beban lah kan apalagi kos-kos lain untuk pindah barang lagi cuci rumah kan lagi
4: itulah banyak lagi sama tu kan
0: iyalah
4: jadi satu wanita ni dia melanulah dia meluahkan perasaan lah
0: kecewa lah dia
4: kira curhat juga kekecewaannya apabila dia diminta mengosongkan rumah
0: rumah sewanya ni walaupun baru berpindah 5 bulan. Bayangkanlah baru je dia masuk 5 bulan sudah disuruh pindah.
4: Ini ada
0: penatnya tu.
4: Kan. Masalahnya ini, dorang sudah tanda tangan.
0: Iya.
4: Dorang sudah tanda tangan satu dokumen kan selama setahun.
0: Setahun. Tapi biasa memang begitu untuk sewa ada.
4: Di break law sudah begitu
0: kontrak.
4: Kan?
0: Iya betul.
4: Kan dia begitu apa semuanya kan? Sama lah tu yang menteri saya yang sana tu yang di luar negara tu yang rambut putih tu.
0: Itulah.
4: Menipu saya kerja.
0: Ini dah rasa macam dipermainkan pula dengan tuan rumah. Dia baru duduk tidak sampai 5 bulan.
4: Loh.
0: Baru je sewa tiba-tiba dia adanya pula yang tuan rumah ni mau duduk.
4: Kan.
0: Ingat senang ke orang mau cari
4: punya
0: duit?
4: Punya senang.
0: Lepas tu untuk apa ni cari duit deposit rumah.
4: Senang
0: lain lah. Lagi satu lagi perkara dia terpaksa lagi cari tempat lain. Tempat lain pun mau cari bukannya
4: syukur
0: senang.
4: Kalau dia bujang.
0: Betul. Kalau dengan keluarga kecil macam mana?
4: Ada orang kan? Tua semua susah mau bergerak
0: betul,
4: apa semuanya kan. Tu kan pentingkan diri semuanya. Pentingkan diri ni bagus kita bikin tajuk lah. Kan?
0: Betul.
4: Jadi tambah lagi ni lah sepanjang tempoh menyewa tu dia tidak pernah sebenarnya mengabaikan apa ni.
0: Ini yang bagus penyewa yang bagus
4: kan,
0: ni. Bayar on time lagi tiap bulan.
4: Kan?
0: Malah dia menegaskan lagi dia dia bukan penyewa yang bermasalah malah menjaga rumah tersebut seperti milik
4: rumahnya sendiri.
0: Kan
4: itu yang bagusnya bersihnya.
0: Ya, betul. Susah mau jadi penyewa yang begini. Jadi sudah dapat macam begini pula.
4: Setelah bila suruh pindah penat. Siang kan?
0: Betul lah, belum hilang lagi yang dia punya penat masa dia bawa barang-barang untuk pindah tu.
4: Kan.
0: Mau cari duit pun susah. Tiba-tiba pula disuruh keluar dengan alasan tidak munasabah. Dalam pada itu wanita tu juga turut berkongsi screenshot tangkap layar daripada pihak ejen yang memaklumkan pemilik rumahnya memintanya keluar selewat-lewatnya hujung bulan Jun depan.
4: Mandatory lah.
0: Aduh. Dan ejen berkenaan pun dia turut memohon maaf lah selain memaklumkan perkara itu adalah keputusan pemilik rumah. Kenapa tak direct? Ini melalui ejen.
4: Sebab dia tahu salah.
0: Betul salah kan? Betul. Jadi perkongsian wanita itu mencetuskan berbagai reaksi dan ramalah netizen menyarankan dia mengambil tindakan undang-undang.
4: Kan?
0: Boleh kan dia ambil tindakan undang-undang?
4: Boleh kan? Kita boleh tanya dulu dia.
0: Kan? Kalau ada surat perjanjian, kena bayar pampasan.
4: Betul.
0: Kepada sebab penyewa.
4: Surat, betul. Sebab dia ada surat pampasan.
0: Kena keluar sebelum habis kontrak.
4: Apalagi yang surat incop RM10 kan? Itu laku tu di mahkamah tu.
0: Kalau mau pindah pun kena keluar modal, keluar tenaga. Tuan rumah pun macam tiada akal lah pula. Ni antara komen netizen. Itulah pentingnya kalau membuat jual beli, sewa, sewa apa semua. Dia kena ada hitam putih.
4: Hitam putih.
0: Apa-apa pun kena
4: bukan
0: ada
4: hitam
0: putih.
4: Bukan you punya color kulit.
0: Bukan.
4: You punya color itu Allah punya kerja. Allah punya kerja. Ini surat kalau
0: surat dokumen rasmi kah?
4: Mesti yang rasmi lah yang boleh laku di mahkamah.
0: Ya, betul.
4: Saya masih ingat dulu tu yang kawan bagi tu pesan tu mesti cop sana tu stamp RM10. Laku mahkamah apa semua. Betul lah. So anything happen kan macam gini
0: betul,
4: kan?
0: Betul. Macam ni lah kes untuk yang akad ni pasal dia sewa rumah terpaksa pula tuan rumah suruh dia pindah.
4: Kontrak
0: kan?
4: Setahun.
0: Kontrak setahun.
4: Dari 5 bulan.
0: Betul.
4: Dia boleh menang tu. Oh banyak dia kena buat sebab dia bersihkan lagi apa semuanya kan.
0: Ya.
4: Tulis semuanya kos tu. Kan?
0: Kosnya. Dia punya pengeluaran duitnya semualah.
4: Itu semuanya kan? Termasuk pengembalian deposit tu kan.
0: Ya. Betul.
4: Itu tujuan deposit tu sebenarnya tu untuk backup. Kalau dia nak bayar sebulan, 2 bulan, betul. 3 bulan.
0: Betul. Kan? Dan lagi pun dia membayar sewa pun on time juga.
4: On time.
0: Tak ada masalah. Dan dia jaga rumah tu seperti miliknya sendiri.
4: Itulah. Kalau ada orang begini kan, jagalah dia bagus-bagus.
0: Betul. Kalau sudah yang dapat begini. Ini kira rezeki lah ni.
4: Kau berapa kali sudah pernah menyewa rumah?
0: Satu kali je.
4: Masa sekolah tu?
0: Dua kali masa universiti dan masa kerja. Yang kerja tu sebelum pindah di sini.
4: Saya begitulah banyak kali juga apa semuanya. Tapi begitulah sebab kan kita punya keprihatinan kan.
0: Betul.
4: Lagipun kalau kotor-kotor rumah ni kan malaikat nak masuk lah.
0: Satu lagi boleh buat tajuk tu berapa kali kau menyewa
4: rumah?
0: Kau
4: pernah kau menyewa rumah? Jadi kami ada sudah 10 tajuk sudah.
0: 10 tajuk sudah.
4: Jadi kau standby kau hari Khamis.
0: Tolong ingat.
4: Kamu pilihlah mana satu. Ya. Yeah. Kami akan sediakan pool. Kamu pilih nombor 1 ke sampai nombor 10. Tajuk mana kamu mau respon? Wah, satu tajuk saya pun susah banget.
0: Iya.
4: Kan? Okey. Ada tajuk sudah bagus.
0: Kan?
4: Nanti tengoklah kami istikharah dulu.
0: Iya.
4: Mana satu tajuk akan keluar nanti.
0: Iya, betul.
4: Okey, itu kita berkongsikan dan juga dapat manfaat.
0: Yes, kita bawakanlah menerusi apa yang tular.
3: Nantikan zon pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda. Zon apa yang tular. Dengan menghubungi kami di 0897 73397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Dentak pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa?

Fokus Berita Pagi ini, tradisi kebudayaan terus di Perkasa tarik minat generasi muda. TRT Sabah di Perkasa. ERT Sabah di Perkasa tingkat kesiapsiagaan hadapi kecemasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya menerusi Berita Tawau FM. Usaha memartabatkan budaya tempatan terus di Perkasa melalui penganjuran Pesta Kebudayaan dan Pertandingan Igal-Igal di Batu 4 Jalan Lapas Tawau yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat khususnya golongan muda. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata program tersebut bukan sahaja dapat menjadi satu momentum dan juga medium yang akan mengangkat warisan budaya malah mampu memperkukuh jati diri masyarakat dalam menghadapi arus pemodenan. Budaya tempatan perlu terus dipertahankan kerana ia menjadi satu identiti masyarakat selain mampu menarik perhatian pelancong ke daerah ini. Menurutnya, walaupun dunia semakin moden dengan kemajuan teknologi, masyarakat tidak boleh melupakan adat dan budaya yang menjadi jati diri sesuatu bangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pesta tarian Igal-Igal anjuran Kelab Bumi Putra Danakan Tawau bersama komuniti Batu Empat sebagai setengah Batu Empat setengah dalam APAS di Dewan Serbaguna Kampung Hidayah Tawau. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri APAS berkata penglibatan generasi muda dalam pertandingan berkenaan membuktikan adat dan budaya tradisi masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat hari ini. Katanya kemahiran dalam seni budaya turut berpotensi menjadi sumber pendapatan selain membantu